0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan Musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD,

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dibantu para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 pagi pendengar. Dialog Kediri menyapa berjaringan Korwinus 10, yakni bertopik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi dengan dua narasumber, yakni Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, dan juga Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch, komisioner KPID Jatim 2016 hingga 2025, bersama dengan presenter Lia Aulia. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep Erliati mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran rumah sakit. Menurutnya, kualitas pelayanan harus terus dijaga, terutama dalam kecepatan, keramahan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Pendengar, tim voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melaju ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melangkah ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Kepastian ini diraih setelah mereka menumbangkan rival sengit SMA Negeri 3 Pamekasan 2 set langsung dengan skor 2-0. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Gajanto menyampaikan bahwa pada babak semifinal mendatang yang akan digelar 18 September 2026, tim putri dijadwalkan bertanding menghadapi MAN 2 Pamekasan. Sementara itu, tim putra SMK Negeri 1 Sumenep juga melaju ke babak 8 besar yang akan menantang SMA Negeri 1 Torjun pada 17 September 2026. Menurut Kagi, lolosnya tim putra ke babak 8 besar itu diperoleh usai mengalahkan SMA Negeri 4 Pamekasan dengan skor 2-0.
2: Ketemu sama MAN 2 Pamekasan tanggal 18. Kalau putra akan tanding tanggal 17, lawannya SMA 1 Torjun. Kemarin tanding mengalahkan SMA 4 Pamekasan dengan skor 2-0. Saya kedua-duanya optimis grand final karena SMA 3 yang selalu juara dikalahkan kita. Saya optimis putrinya juara sama putranya. Di atas kertas insya Allah juara.
1: Kagianto optimis kedua tim binaannya mampu melenggang hingga babak final bahkan mengawinkan gelar juara mengingat salah satu lawan terberat di sektor putri telah berhasil mereka taklukkan. Guna menjaga performa maksimal, pihaknya juga memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk menggembleng fisik dan mempertajam skema permainan terutama pada posisi shelter dan kualitas penyerangan smash.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Korwelino 10 Jawa Timur untuk dialog hari ini tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Hadir produksi dari RRI Kediri lewat Kediri Menyapa. Ada dua narasumber yang hadir, Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran. Beliau juga koordinator PSMW dan komisioner KPID Jawa Timur 2026-2025. Kemudian satu narasumber lagi, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, Dr. Prilani. Dan akan dipandu oleh Lia Aulia. Selamat mengikuti.
1: Pro 1.

sea tú. Prosa tú. Canal información de inspiración. Prosa tú.

0: Pro 1 Jawa, di seluruh Jawa Timur ya, karena program Kediri Menyapa hari ini edisi Kamis 17 September 2026 kita ada Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Dimana ini juga disiarkan langsung dari RRI Kediri yang dirilai oleh Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan ada SP Sampang, lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua M.I.Kom M.H., pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch. Lalu juga menjabat sebagai Komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Prilani. Halo, selamat pagi Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, iya, selamat pagi Pak Yosua.
2: Suaranya towile.
1: Iya.
0: Kecil Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo? Iya, Pak ya. Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo, suaranya kecil, suaranya.
0: Halo, Pak Prilani, baik. Ada, halo? Iya, Pak Prilani.
2: Halo, Pak Prilani. Halo, suaranya kecil sekali, Pak.
0: Iya Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya halo.
2: Halo, suaranya kecil baik. Sekali.
0: Iya halo.
1: Oh, baik Mbak, itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani suaranya iya. Kecil.
0: Baik, suaranya kecil, baik. Suaranya kecil, ya sebentar. Kami akan coba. Aduh. Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas ya. Untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Dimana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat ya. Landscape penyiaran tak lagi sama. Hadirnya media sosial atau medsos, podcast, hingga platform digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati informasi.
2: Jelas,
0: lalu bagaimana? Baik.
2: Enggak, sampai mendengarkan yang siaran.
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya. Baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam dialog Kediri menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita ada dosen ilmu komunikasi UIN Syawasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani.
4: Iya,
3: baik, sudah terdengar jelas Pak suara saya?
4: Terima kasih.
3: Baik.
4: Sangat jelas.
3: Sangat jelas. Pak Yosua juga ya Pak ya?
5: Oke, selamat pagi Mbak.
3: Baik.
5: Sudah sangat jelas.
3: Sudah sangat jelas, baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya, karena sekarang sudah banyak hadir landscape penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
4: Siap. Mbak Lia ya. Jadi Suara saya jelas ya?
3: Jelas,
4: ya.
3: Pak Prioni.
4: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa? Ya karena memang perkembangan teknologi. Media penyiaran tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa home base-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah, sekarang sudah nggak laku kan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah, persoalannya media penyiaran itu menguntungkan audien nggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya Pak Joshua dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar 1 bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diaturannya, wasitnya juga nggak ada tentang di dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
3: Oke, baik, kita baik ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
5: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini, ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terestrial terutama radio, ini belum menyentuh bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat, dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi. Ini hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Itu belum ngomongin pendengar. Nah, lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama, itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama itu indikatornya. Mereka nggak siaran dan sebetulnya menurut ketentuan, izin itu sudah bisa dicabut. Tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Jadi pokoknya kalau no penyiar, gak apa, pokoknya siaran aja. Nah, ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin nggak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Kalau TV, bagi saya ini TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, nggak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran, dan parahnya lagi, Mbak, radio ini kadang-kadang diremot dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak, dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi devisa kepada negara. Sehingga yang namanya frekuensi itu, kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider, perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah, saya melihat negara sudah mulai AP. Negara ini tidak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah, ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka. Jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Kita berharap banyak. Apalagi untuk RRI salah satunya, RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media, jadi lembaga pelayanan publik. Nah, RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah Mbak situasinya hari ini.
3: Oke, kondisinya disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya, mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya Pak ya.
5: Iya betul.
3: Baik, kita ke Pak Aprilandi. Pak Aprilandi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin, pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
4: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
3: Jujur nggak apa-apa Pak, sesuai dengan realita. Biar nanti kita nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
4: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat apa ya, sangat jauh angkanya untuk partisipasinya itu untuk pemilu. Radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an di 90 sampai 95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah dan ini mohon maaf ini titik terendah. Saya berani beradu sampling misalkan ketika kita di jalan tanya, Anda dengarkan radio enggak? Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya kedewasa, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan. Itu dia kan pengennya hanya lagu ya, diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak, ya, gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak melupakan, sebenarnya saya ya, asumsi saya sederhana, radio itu terlambat untuk mengadopsi teknologi. Wah, kalau sudah bicara teknologi kan, sebenarnya lebih ke program. Tapi kalau sudah bicara tentang tentang program kan harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan akses audiens yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Kalau istilah di radio itu off air ya, ada eventnya terus apa nanti rilis dan seterusnya di, dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Nah, tapi kan biaya event itu juga tinggi, itu kan dilemanya juga. Saya kalau ditanya segmen Gen Z remaja atau pelajar, saya kurang sekali menurut saya ini.
3: Oke, baik. Ini jangan kan Gen Z, mungkin Pak milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya agak sedikit berpaling ya.
4: Iya, iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
3: Oke. Oke, ke Pak, kita ke Pak Yosua. Pak Yosua, terkait dilema regulasi ini, Pak. Di satu sisi, lembaga penyiaran resmi diikat aturan KPI dan juga undang-undang yang lumayan ketat ini ya. Di sisi lain, konten kreator di media sosial bebas mengunggah apa saja ya sekarang ya. Nah, bagaimana Pak Yosua melihat ketimpangan arena bermain ini atau level playing field-nya ini, Pak Yosua?
5: Iya Mbak, jadi memang problem kita itu di situ. Jadi kami di dunia penyiaran ini melihat tidak adanya keadilan penyiaran. Sementara radio dengan begitu ketatnya regulasi dan lain-lain, sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial. Dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Bayangkan Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002. Sekarang sudah 2026. Dan itu beberapa kali upaya revisi, ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin, itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari Prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di undang-undang penyiaran, atau nanti apakah ada namanya diganti undang-undang konvergensi ataukah apa dan lain-lain, ini harus goal dulu, karena itu aturan dasar. Itu pun perlu proses untuk menjadi PP dan lain-lain. Nah, saya kira sekarang nasib kita, kawan-kawan di dunia penyiaran terestrial ini, tergantung bagaimana keseriusan DPR RI, keseriusan Senayan untuk menggolkan undang-undang ini. Hari ini, kemarin kami berkomunikasi dengan Ketua KPI yang baru, memang sudah ada draft yang 95% lah matang, cuman ini jaga nih untuk seperti periode sebelumnya, draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor, akhirnya jadi polemik, rame sekali, nggak jadi disahkan, dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok. Dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga, yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat, jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar, ini harus direvisi. Dan tanpa ini, aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah, presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh, Mbak. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan telestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah, jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya, kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal, juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan. Karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kita ini berada pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari

0: Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak.
1: Semakin...
0: Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Pak Priol, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi, sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin hancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio bodong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPID ataupun Balmun, banyak sekali banyak yang bersiaran. Ya. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi, Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk? Kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah, caranya bagaimana? Ya kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini, Mbak, hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
1: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya, Pak Yosua dan juga Pak Prilani, ada beban atau tantangan yang harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya, yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini, ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa-apa Gen Z, tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri, Pak Prilani.
2: Kalau saya disuruh jawab normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu kalau mau serius mempertahankan radio seperti ini. Tapi gini, teori yang saya sok akademis juga ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa hadirnya media baru, new media itu tidak akan menghapus yang lama. Itu dasar

Satria dulu. Tapi dalam konteks perkembangan ya itu kan tidak bisa dimaksimalkan kalau konteks radio ini. Terus bagaimana solusi jalan tengah ya? Kalau saya lebih berusaha tetap pada konten ya, karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, ya, the king. Nah, kalau konten Anda bagus, orang saya yakin itu akan

0: membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya, terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Dan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau lo sudah pada ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman teman-teman di radio itu bikin konten nggak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di-riset. Nah, teman-teman radio semakin ini kan semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin ini kan bikin mereka jengah juga. Aku koyok wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Sebenarnya. Tapi saya lebih ke konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana, bukan berarti saya mengamini bad news is good news sih. Tapi setidaknya hari ini ya konten yang bicara hari ini, bagaimana Anda mengemas konten dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya. Jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ. Public speak nya lemah, terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV,
1: yeah,
0: dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibangun, bahkan pada titik kata-kata aktivis itu ya harus revolusi betul radio itu kalau mau jalan, kalau mau didengarkan orang gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Begitu, Mbak Lia.
1: Baik, dengan konten-konten yang menarik ya, Pak ya. Baik. Kita akan undang pendengar juga ya untuk bergabung pagi hari ini, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 ya, atau bisa di chat kami ya di line 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550 ya. Atau bisa kirim VN juga ya. Seperti ini pendengar kita dari Bu Wira, pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bolehkah saya bergabung ya? Ini saya kirim VN ya, Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orchid Regensi Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan disrupsi sangat relevan? Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf, saya menunggu penjelasannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Proset RRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
3: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Iya. Jadi kalau dari saya, simpel saja, nanti penjelasan betul lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa, Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya, Mbak?
1: Iya. Baik, terkait solusi Pak, betul.
3: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio nggak didengar lalu nggak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan atau menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini. Sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, Balmon terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan Balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh abe dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio yang tidak berizin ini disanksi tegas. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Dan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena bukan kewenangan. Yeah. Mereka juga nggak bayar pajak. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi, dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu negara tidak boleh melakukan pembiaran, harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani. Ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPIJ, jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPIJ sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprit-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
1: Baik ya. Ini dari ini ya, sisi pemerintah, biar nantinya pun strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa segera juga mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang, agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
0: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya enggak lupa.
1: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
0: Maksudnya relevan dengan apa itu? Sorry, tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya.
1: Apa? Apa alasan disrupsi jadi, ini? Baik, baik, silakan.
0: Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kan hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mereka bisa, ini sebenarnya titik penting bagi media mainstream ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan hoax dan seterusnya, atau minimal mensokehkan atau mencocokkan atau ngecek kebenaran berita, kebenaran informasi itu dari media mainstream itu itu kelebihan ya. Terus satu lagi Mbak yang harus kita mau tidak mau bahan ada perubahan lalu ya perilaku audien ya dalam mengakses itu. Jadi misalkan hari ini banyak kok audien yang tidak tahu bahwa radio itu bisa didengarkan dengan streaming. Terus berapa kembali ke

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan. Yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga desa Lumbang, kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemlidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemblidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keoriginalan dan kekaryanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik Rudi Prianto mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan parapatan luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya, pendengar, rencana pelaksanaan parapatan luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dirintelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes. Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC. Targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya, kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang. Dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub di klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia, khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri, yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otusanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otusanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otusanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singo Edan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Ayu Citra siap mengabarkan, dua orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizata Putra. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ransu mengatakan yang membenarkan ada dua orang di wilayahnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun, dari dua orang ini pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dinyatakan oleh ke rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, dan berhubung Mas Rizky off digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Aryan, mengatakan pula bahwa dia juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Terlebih lanjut, dalam momentum ini, pemerintah pernah juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari Jasara Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban Deni Rizal dan juga sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandungnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Hanum Oktavia. Ada 257 kecelakaan terjadi di Kota Malang hingga Agustus 2026. Hanum, silakan.
3: Ya, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 373 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita Medina Janis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasa raja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, di programnya Pro 1 RRI Sampang, Kita Indonesia. Seperti biasa pendengar di jam 10 siang ini, kita di program Indonesia kita langsung ya berdialog dengan narasumber kita yang selalu setia ya, memberikan informasi kebudayaannya berbagai macam yang sudah dihadirkan nih. Sekarang bergeser ke Odeng Khas Sampang ya, dengan narsum kita RTG Bustomi Irawan ya, KSPD MPD MM CNS ya. Beliau adalah budayawan Kabupaten Sampang. Pak Bustomi, wah, kita sudah terhubung nih pendengar di Zoom atau melalui Google Meet ya di Pro 1 Sampang. Kita sapa dulu, dan pendengar yang ingin bergabung nanti juga bisa di program Kita Indonesia di line telepon kami di 323-661 ataupun 323-554 ya. Nomor WhatsApp juga bisa bertanya tentang odeng nih, apa makna odeng, nanti kita jabarkan mendengarkan ya dari narasumber kita yang selalu nyentriknya ya, tampilan yang sangat khasnya budaya Sampang ya, dari odengnya nih. Saya sudah kelihatan nih ya dengan narasumbernya ya, di Google Meet. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam ya Mas.
1: Iya, bersama
2: Ishak. Mas siapa ini dengan Mas siapa?
1: Mas Ishak, Pak Bustomi.
2: Oke, terima kasih Mas Ishak. Siap.
1: Iya, siap. Kabarnya gimana nih Pak Bustomi?
2: Gimana Mas?
1: Kabar panjenengan.
2: Alhamdulillah pada saya.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Seter, mongking dajen nyuates. Saya
1: jemper
2: di mana pun asreh pemandangan indah. Terang jemper.
1: Oh jemper iki iki. Mohon maaf nih Pak Mustomi, radionya mungkin dikecilin Pak Mustomi, lagi masuk ke sini.
2: Oh begitu.
1: Iya, jadi agak gak enak saya ngomong sama panjenengan.
2: Cukup?
1: Cukup. Wah, ini. Masih Pak Bustomi.
2: Ya?
1: Masih
2: kurang keras?
1: Kecilin, Pak. Bukan digesarin, kecilin, Pak. Di radionya kecilin, Pak.
2: Oke. Sudah.
1: Wah, ini wah, enak ini. Suaranya sekarang sudah. Nah, Pak Bustomi, ini kita bahas tentang ini nih, odeng khas Sampang. Wah, ini ya, makna dan khasnya gimana nih Pak Bustomi? Mungkin bisa dijabarkan singkat dulu.
2: Secara makna, odeng itu adalah ikat kepala.
1: Iya.
2: Jadi kata kuncinya ikat kepala untuk orang laki-laki. Jadi ikat kepala tradisional. Tempatnya itu seperti Jawa, Bali, Lombok, Sunda. Nah, ini termasuk Madura. Jadi Jawa, Bali, Lombok, Sunda. Bahkan saya lihat juga yang namanya di kawasan ini,
1: iya, Pak.
2: Di orang Batak pun punya.
1: Berarti iya, semua daerah pasti punya khasnya sendiri dengan odeng tersebut atau
2: tidak semua, tetapi rata-rata seperti itu, Mas.
1: Oke, siap.
2: Tidak semuanya ya. Tidak semuanya disebut udeng lah. Ya, ada yang bertopi, tapi yang jelas udeng ini adalah kain yang dililitkan ke apa itu namanya? Ke kepala. Di situ memang merupakan suatu ciri khas identitas kehormatan.
1: Iya, iya. Ya.
2: Kehormatan, kemudian juga keluhuran budi bagi pemakainya. Jadi orang yang pakai udeng, ini orang Madura, odeng itu tahu mas edeng.
1: Tahu mas edeng. Maksudnya odeng. Maksud teu geuning kan?
2: Oh,
1: ketimpun apa, Pak?
2: Iya, tahu maksud teu artinya kita bisa mengukur kepribadian kita, akhlak kita kepada orang lain. Orang yang pakai tutup kepala beda dengan tidak. Makanya orang Madura kalau tidak menutup kepala ketika salaman dengan orang, dahinya ditutup begini, salaman.
1: Oh, engki.
2: Lu merasa janggal, merasa cangkolang apabila tidak kepalanya tidak ditutup. Orang Madura biasa pakai tutup kepala. Jadi dulu para kiai pun itu juga menggunakan udeng. Ya sekarang, kalau sekarang kan sudah pakai kopiah, pakai turban. Tapi dulu kiai pun, pejabat pun pakai udeng, meskipun udengnya berbeda. Kita bisa dilihat di apa namanya dokumen sejarah, terutama Madura masa lalu, ini orangnya pakai udeng, kiai pakai udeng, pejabat pakai udeng, masyarakat Magersari juga pakai udeng, Mas.
1: Gitu. Wow. Terus kapan khas Sampang Geneka, Pak Mustami, mulai dikenal sareng masyarakat Sampang ketipun apa, Mas?
2: Kalau secara de facto ya, secara fakta kenyataan itu sudah lama, artinya mulai zaman Belanda pun saya lihat pada foto-foto sejarah, secara historis udeng itu zaman Majapahit pun sudah ada dengan keanekaragamannya. Tetapi khusus Sampang baru tahun 2023 itu baru ada perbup, yaitu bersamaan dengan adanya hasil dari tim perumus busana Sampang. Kebetulan ketuanya saya, Mas.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Jadi 9 bulan saya teliti, wolak-wali ke barat ke timur, mulai dari Bangkalan, Sampang sendiri, Pemekasan sampai Sumenep. Saya masuk museum, masuk dinas pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Keluarga keraton pun seperti itu tuh baru tercipta oleh pemerintah Sampang itu sebanyak 5 macam udeng, Mas.
1: 5 macam. Napaan kenika, Pak Mustami?
2: Yang pertama model-model. Jadi udeng itu, Mas, ya, itu ada kategorinya. Kategori pertama itu untuk bangsawan.
1: Untuk bangsawan.
2: Atau priyayi.
1: Engki.
2: Orang Madura mengatakan parjeji.
1: Parjeji.
2: Oring keraton, Mas. Lek adito benda odengnya mana odeng tongkosen. Odeng tongkosen kaito teki ada pada sareng adito, Mas. Teki ada tadi berarti.
1: Engki.
2: Ah, neka tongkosen, Mas.
1: Ah. Berarti
2: di atasnya tertutup. Nah, di atasnya tertutup. Di belakangnya dua ujungnya seperti ini.
1: Ada tali di belakang nih, Pak Ustami, ya.
2: Iya, bukan tali, Mas. Ini ada simbol.
1: Oh, simbol.
2: Namanya orang Jawa mengatakan Mimi Mintuno.
1: Mimi Mintuno. Nah, kenapa kan ini, Pak Ustami?
2: Mimi Mintuno itu orang Madura mengatakan Mimi laki sareng Mimi bini akabin.
1: Mimi.
2: Ketika Pangeran Cakraningrat kelima atau Panembahan Sedobukti yang berkeraton di Sampilengan Bangkalan, itu mau menghadap ke Raja Jawa, dalam hal ini ke Mataram, beliau itu gelisah beringsang, ngaku ya kenapa abdi dekai toramah. Akhirnya supaya berbeda dengan ikat kepala orang dari suku lain atau di kerajaan lain, maka beliau mengadakan perjalanan mencari inspirasi di pantai karena Sampilengan dekat pantai. Nah, bertemu dengan yang namanya binatang sejenis kepiting yang ada di lumpur-lumpur, itu namanya mi-emi. Bahasa Indonesianya mimi.
1: Model lain ki, Pak Mustami.
2: Bukan. Warnanya tuh seperti helm, Mas. Mirip helm.
1: Abunto.
2: Menabi akabin. Pas bioreng kening kutek, bunto mancing sejenis. Ekornya berdiri, marah. Jadi keistimewaan binatang ini mengapa kemudian jadikan simbol pada pakaian kepala ini? Selain modelnya model penutup kepala. Itu kalau raja menggunakan itu, misalnya ini berdiri, itu berarti raja marah. Ini kalau berdiri. Nah, jadi kalau raja marah berdiri tanpa kata-kata, takut semua ini abdi keraton. Tapi kalau dipakai begini horizontal, itu biasa. Satu. Yang kedua, Mimi itu okay. pasangan setia sampai mati. Jadi orang keraton yang sudah dewasa dan punya istri itu okay. wajib menggunakan memang tongkosen dengan dua ujung ini, Mas.
1: Okay.
2: Berarti sudah punya pasangan.
1: Okay.
2: Suami istri. Nah, kemudian darah dari binatang ini itu warnanya biru. Kita tahu kan darah biru itu siapa? Nah, kemudian yang keempat, ternyata darahnya itu obat serbaguna untuk segala macam penyakit. Nah, itulah hebatnya, lalu dijadikan sebuah simbol,
1: simbol
2: dari pakaian raja ini. Itu namanya odeng tongkos, dengan catatan di atasnya harus tertutup.
1: Tertutup. Kayak ya. Topi hitam biasa itu ya Pak Ustami ya? Hampir mirip ya Pak Ustami. Cuman
2: ya, depannya ya. Ada. Jadi pokoknya untungnya. Rambut jangan kelihatan, Mas. Kemudian bagi bangsawan yang kedua itu ya, lapis kedua bangsawan itu bangsawan yang masih bujangan, itu namanya pereten, Mas. Pereten seperti ini. Kalau yang namanya tongkosen tinggi di depan, Mas, ini tinggi di depan. Tetapi kalau ini tingginya di kanan. Nah, ini khas Bangkalan.
1: Khas
2: ini khas Sampang. Ya, ini khas Sampang. Tingginya di kanan, Mas. Nah, kemudian ujungnya tuh satu di belakang, ini artinya bujangan. Belum punya pasangan.
1: Berarti kalau punya pasangan harus ada dua ekor di belakang.
2: Harus ada dua ekor begitu. Nah, ini tetapi dengan menggunakan ini tongkos ini, ini kalau sudah dewasa sudah punya pasangan. Tapi kalau masih bujangan, ya pakai pereten ini. Pereten. Tingginya tinggi di kanan. Nah, kemudian secara iya Mas, itu ya secara simbolik bahwa kalau satu ini selain bujangan juga sama dengan alif. Alif itu mewakili huruf pertama. Islam juga adalah lafal Allah. Sedangkan yang dua ini juga dimaknai dalam perkembangannya untuk yang dewasa ini syahadatain.
1: Syahadatain.
2: Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Satunya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat Mas. Ini filosofinya. Ini orang banyak kurang paham ini. Ya, jadi untuk bangsawan itu ada tongkos dan pereten. Kemudian untuk yang berikutnya itu tokoh masyarakat Mas. Itu menggunakan torbungan, misalnya para belater, para pendekar. Para tokoh.
1: Audeng sareng kalampi loreng kasa engki.
2: Ya, ini tingginya Mas. Ini tinggi di belakang. Nah, ini yang namanya torbungan, tinggi di belakang. Kalau dipakai gini Mas. Wah. Di atas tertutup. Ini dipakai oleh
1: torbungan.
2: Torbungan, tinggi belakang. Tinggi kata belakang. Torbung itu berasal di bahasa Batak. Artinya kerucut. Nah, itu. Ini bagi tokoh masyarakat, pendekar, pemberani. Wah, orang punya ilmu kanuragan itu saya lihat tahun 60-an seperti itu. Sekarang sudah tidak ada lagi pakai ini. Nah, tapi dipakainya gagah, Mas. Gagah saja. Wah,
1: Parcuke,
2: pantas. Ya. Jadi itu biasanya dipakai oleh para belater. Kemudian juga ada yang namanya itu kalau ini tinggian belakang, Mas, tetapi ada lagi ujungnya itu ada di bawah. Nah, ini namanya tapoken. Nah, ini Mas. Ini di belakang, ini. Jadi kalau dipakai, Mas, ini ada di belakang. Ada di belakang kepala, saya pelindung.
1: Pelindung.
2: Maksudnya tapoken itu kalau kena angin, napok. Memukul ke belakang kepala. Nah, ini tapoken. Nah, seperti ini Mas pakainya. Tidak kalah gagah juga. Sama-sama ada pecutnya satu. Kalimat tauhid, Mas. Jadi itu kalangan tokoh masyarakat. Kemudian di masyarakat umum itu terbagi dua Mas. Yang sekarang banyak digunakan orang tapi banyak yang salah memakai. Apa itu? Itu adalah odeng santapen. Nah, odeng santapen ini ujungnya ada di bawah Mas, di sebelah kiri. Santap itu kan tempeleng Mas. Tempeleng santap. Ya. Kalau tapok itu Mas, itu biasanya mulut atau di bagian dekat leher itu tapok. Tapi kalau yang namanya santap itu pipi dan pelipis. Maka diletakkan di pipi kiri Mas. Jadi seperti ini. Nah, ini di pipi kiri Santa Fe namanya. Santa Fe. Ini juga tetap satu mas isinya dari sebelah kiri, bukan di belakang.
1: Okay.
2: Ini cuma terputus.
1: Okay.
2: Nah, kalau untuk yang masih bujang, itu biasanya rambutnya kelihatan, itu disebut putaken.
1: Putaken.
2: Ya, putaken. Putak itu kan kepala tidak ada. Tidak
1: ada rambutnya.
2: Dikelihatan maksudnya itu,
1: okay.
2: Istilah itu yang banyak populer itu di Bangkalan, mas. Di Bangkalan.
1: Okay.
2: Ya. Tetapi ada juga disebut yang namanya Santa Fe itu tongkos. Kalau tadi tongkosen, ini tongkos.
1: Tongkos.
2: Nah, kalau tongkos harus ditutup. Seperti ini harus ditutup.
1: Okay.
2: Kalau ini masih bujang, mas, rambutnya kelihatan. Tapi kalau sudah berkeluarga, ditutup. Sama dengan tongkos tadi itu.
1: Okay.
2: Jadi ada tongkos, ada tongkosan. Kalau tongkosan untuk bangsawan.
1: Okay.
2: Kalau tongkos itu untuk rakyat kebanyakan yang disebut mager sare.
1: Mager sare.
2: Iya.
1: Mas sebut mager sare ketipu apa gendeng Pak Mustami? Mager.
2: Gimana,
1: sare.
2: Mas?
1: Mager sare maksud ya? Dari makna mager sare kasa.
2: Mager itu berasal dari kata pagar, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Sare itu kan bunga.
1: Oh, sare bunga.
2: Jadi masyarakat itu ibaratkan pagar bunga-bunga. Hmm. Seperti yang dinyanyikan Yus Yunus itu. Berpagar bunga-bunga. Nah, itu kan ada seperti itu ya.
1: Okay.
2: Untuk kita berdua. Oh, nah, itu ada.
1: Okay.
2: Itu kata-kata itu, Mas. Hmm. Jadi mager sare itu bahasa Madura dari masyarakat.
1: Mager sare.
2: Seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian, Mas, jangan lupa.
1: Okay.
2: Kalau yang tadi untuk Santa Fe, yang panjang ini namanya buntok kalah. Kalau bangsawan itu buntok mimi, ini okay. Buntok kalah. Kalah itu kalah jengking kan di ujungnya ada sengatnya.
1: Okay.
2: Begitu. Jadi itu merupakan lambang keberanian, lambang semangat, lambang identitas, lambang orang muda, seperti itu.
1: Okay.
2: Kan, jadi kalau ada orang pakai, misalnya pakai Uden Santa Fe, lalu ini diletakkan di atas, kehilangan makna, Mas.
1: Mulai beli kasagi.
2: Iya, kehilangan makna. Jadi meletakkan seludang ujungnya ini, sekali lagi, kalau misalnya bangsawan, seludang itu, Mas, katakanlah ini ujungnya ada di depan.
1: Oke.
2: Ya, kalau kemudian masih satunya yang Santa Fe itu, bukan Santa Fe, tapi Pereten, itu di kanan. Nah, ini di kanan. Pereten di kanan. Satunya lagi yang namanya Tapoke, bukan. Yang namanya apa itu? Perbungan di belakang.
1: Perbungan.
2: Tingginya di belakang.
1: Okay.
2: Kalau ke bawah, baru namanya itu seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Nganu obu
2: itu adalah Tapoke.
1: Tapoke.
2: Ini. Okay. Di belakang. Alelet Ebudi.
1: Okay.
2: Jadi ini namanya Tapoke, ini dipakai oleh para tokoh pelatih, para pemberani pendekar.
1: Okay.
2: Saya pun juga pendekar, Mas, pendek dan kekar. Iya, seperti itu.
1: Wah, berarti macam-macam odeng kasa banyak lagi diri Madura kasa termasuk diri Sampang keti. Kenapa saya bisa ngoliaki berengak kenika Pak Pustami? Soalnya Sampang kenika masih melarat sih nemua odeng kas Sampang tibi.
2: Eki makin karito ki sosialisasi nunggu sana tebebe.
1: Oke.
2: Jadi misalnya pon manabi kangkui ratok. Ratok itu sebutan kangkui adipati.
1: Oke.
2: Maturnya itu tadi rato mas. Kejapan itu Sumenep primin adalah Dararya Gunung Kuda di Sumenep.
1: Iya, iya.
2: Selain itu benih rato mas.
1: Oke.
2: Tapi adipati, sejajar bupati.
1: Hmm.
2: Atau zaman Belanda disebut regen. Zaman Islam disebut sultan.
1: Oke.
2: Pada masa peralihan disebut panembahan. Pada masa awal disebut pangeran.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu. Nah, pakaian mereka adalah pakaian di seterata teratas.
1: Oke.
2: Tidak boleh dipakai orang sembarangan, Mas. Jadi memang ken sampang keto bagi 4 kategori.
1: Oke.
2: Kangkui Bapak Bupati Sareng Bekel.
1: Oke.
2: Itu adalah pakaian cakraningrat. Namanya Kemudian para pejabat tinggi, misalnya setingkat kepala dinas, dandim, kemudian Kapolres ya. Pengadilan, kepala kejaksaan, ketua DPRD, itu menggunakan pakaian yang disebut dengan mangkubumi. Mangkubumi itu setingkat mahapatih atau setingkat patih. Nah, di Sampang kan ada makam mangkubumi, bahkan jalan mangkubumi. Itu ada. Menuju ke Polaken sana itu. Kemudian lapis yang ketiga itu punggawa keraton. Lah punggawa keraton menggunakan ini. Ya, itu. Punggawa keraton menggunakan pereten. Nah, ini yang dipakai oleh Sampang. Oh. Ini batiknya juga batik Sampang, Mas. Antara Bangkalan dengan Sampang. Itu bentuknya hampir sama karena satu akar budaya. Tapi batiknya, kalau Bangkalan mungkin pakai batik Tanjung Bumi atau batik Petengteng dan di Kuanyar. Tapi kalau kita kan punya batik sendiri.
1: Batik khas
2: apa? Seperti dari apa? Dari Cirengi, ya. Kemudian ada batik di dekat di dekat pom bensin tuh, batik Selempang itu ada. Itu milik kita itu. Juga di kota juga ada.
1: Terus ini kan Pak Bustami, kadia carana para pemuda Sampang lebih memahami ce Sampang Pendeka andi odeng ka Sampang. Maole pas kegiatan nang sekolahan ataupun nang acara. Maole teka pakun ce Sampang nengka bede odeng tak usah norok buntein Madura Selan nggak Sumenep. Pekasan dan Bengkalan.
2: Itu kami sudah konsultasikan dan pernah juga saya dipanggil ke Dispora Budpar sekarang. Dispora Budpar. Itu memang ada rencana sosialisasi yang dulunya belum sempat dilakukan. Sosialisasi itu nanti melibatkan terutama para guru, kemudian para birokrat seperti para camat, yang nantinya akan turun ke kecamatan-kecamatan atau kita mengundang mereka ke kabupaten untuk memberikan sosialisasi yang dulu belum sempat secara utuh. Dulu launching sudah dilaksanakan, kemudian juga secara media sosial sudah disiarkan, tapi butuh penguatan. Melibatkan Pak Camat, melibatkan Korbidikam, Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan, dan semua stakeholder lintas sektoral untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita punya seragam ini, bajunya ini, sampirnya ini, batiknya harus begini. Nah, sekarang kan masih belum paham itu, belum paham utuh.
1: Belum. Apakah Odeng Khas Sampang Pendeka memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk ekonomi, Pak Bustami?
2: Sangat bisa. Contohnya begini, artinya kalau pemerintah gencar membantu kita, tokoh masyarakat juga bersinergi dengan kita, bukankah yang namanya di Sampang itu juga kaya dengan objek atau destinasi wisata? Di situ perlu dijual. Di Banyuwangi saja destinasi wisata itu sebentar lagi akan ada wisata menyusur sungai. Kita juga punya pantai hutan Neva. Kita juga punya pantai Toruan. Kita punya Astatengki. Kita punya Camplong. Kita punya pantai-pantai Talaram dan sebagainya. Atau misalnya ada di tempat-tempat strategis. Termasuk mungkin nanti perlu ada museum. Kalau ini gencar kerjasama, insya Allah Sampang mudah. Jadi harus melibatkan banyak pihak, Mas.
1: Apapun sudah dilaksanakan, Pak Bustami.
2: Sementara ini belum sepenuhnya. Perlu banyak keterlibatan orang. Jadi setahu ini masyarakat kalau saya perhatikan di bawah masih banyak yang kurang paham. Jadi perlu adanya buku panduan, Mas. Dan itu pun kalau saya siap, kalau diminta membuat buku panduan, siap seperti itu. Kami juga punya tim perumus busana adat Sampang. Masih solid.
1: Okay.
2: Kalau kami dibutuhkan, kalau kami dipanggil, kalau kami jaga kerjasama, saya sebagai tuanya juga menyatakan siap.
1: Siap. Dan nika Pak Bustami, beda saya atanya lebet video atau komen di Instagram di RT Sampang dari Elvin NF ya, underscore. Assalamualaikum Mas Isak sareng Pak Bustami. Temanya bagus, izin bertanya. Saya sangat setuju jika Odeng Khas Sampang Neka diperkenalkan ke generasi muda Sampang. Apakah ada langkah konkret dari Pemkab Sampang sendiri? Neka, saya tanya Aki sareng Mbak Elvin.
2: Kalau secara media sosial, mulai tahun 2023, sejak launching, launchingnya itu pertama secara internal kepada para budayawan, para seniman, kemudian juga ke Pemkab sendiri, kami juga launching berhadapan dengan para pejabat tinggi, kemudian juga anggota dewan pun secara praktis mereka sudah berpakaian seperti ini. Surat edaran pun sudah. Jadi yang perlukan sekarang itu adalah penguatan. Artinya terasa masih belum begitu mantap Mas Isak. Jadi perlu, kenapa? Banyak simbol-simbol yang belum mereka pahami. Seperti tadi ada ujung dari
1: cara pemakaiannya juga
2: ini. Wah, cara pemakaiannya juga. Kemudian yang kedua Mas, sekarang ini banyak termasuk batik, karena ini satu rangkaian. Busana yang namanya baju dan sebagainya termasuk samper, jari, itu banyak yang kadang-kadang buatan luar Sampang yang melenceng dari makna filosofi. Gambarnya berubah. Kalau seperti yang saya pakai ini kan pasti asli. Nah, jadi seperti ini kadang-kadang mereka mengejar murah tapi tanpa paham maknanya. Seperti itu. Ada lagi Mas tambahan. Dulu ada yang namanya ini apa, Udeng itu Storjoan. Itu biar tidak salah paham, bukan meniru Sidoarjo. Storjo itu artinya Sidoarjo. Orang Madura bilang si Storjo itu artinya Sidoarjo. Mengapa kok begitu? Di Sidoarjo ada komunitas orang Madura memang pembuat udeng zaman dulu. Sehingga udengnya itu pakai udeng warna merah. Itu namanya Betek Storjo, Odeng Storjo. Tentu itu ada maknanya Mas. Kalau ada bunganya putih, ada lagi bunganya yang kuning. Itu simbol, karena Sidoarjo itu dibelah oleh sungai. Artinya begini, kalau ada bunga itu warnanya putih, ya, itu di situ ada putihnya itu punya apa, simbol putih itu artinya untuk kesucian beribadah. Itu biasanya. Kemudian ada hitamnya atau gelapnya, itu ada sikap kebijaksanaan atau kedukaan. Sementara batik adalah identitas secara tradisional. Makanya karena itu Mas, di apa itu namanya, di Sidoarjo itu ada dua tempat yang dibelah oleh sungai. Kalau gambarnya bunga putih, itu artinya berek sungai.
1: Berek sungai.
2: Di baratnya sungai itu pakai bunga putih, yang artinya tadi itu kesucian beribadah. Sementara yang di timur sungai itu menggunakan warna kuning Mas. Seperti itu. Jadi bukan berarti meniru Sidoarjo, bukan. Betek Storjo kena Mon Bini Samper Lasem. Itu dari Jawa Tengah kalau itu. Cuma nggak dipakai sekarang. Tapi kalau Betek Storjo, jadi mirip dengan ini Mas. Nah ini dah lambang keberanian ini. Tapi bukan carok Mas. Ada orang mengatakan carok budaya Madura. Itu salah besar. Itu merendahkan martabat kita. Tidak ada perintah carok itu jadi budaya. Budaya itu budi dan daya. Budi saja artinya sudah tata krama. Budi itu akal. Budi itu akal. Mana mungkin tata krama kok carok? Tidak ada hubungannya. Itu hanya disematkan oleh Belanda untuk memojokkan orang Madura agar dibenci oleh suku lain. Seperti itu.
1: Dan Neka boleh Pak Bustami pada saya tanya. Lebet Instagram penikah. Dari Akbar Jalan Kramat Ati Penikah. Selamat pagi Pak Bustami, izin menyampaikan pendapat. Alangkah baiknya untuk guru-guru di Sampang diedukasi agar budaya Sampang dimasukkan dalam mata pelajaran. Dan satu lagi Pak Bustami, karena untuk saat ini generasi muda kurang memahami kebudayaan daerahnya khususnya Sampang, Pak Bustami. Penjelasannya ketimbang apa nih Pak Bustami?
2: Eki sekali sos, menabih dari pihak pemerintah, ini mahal atau Pemda.
1: Eki.
2: Pemda yang menangani mungkin berhubungan sarang bisnis.
1: Okay.
2: Mungkin sarang dinas arsipan atau perpustakaan atau dispora bupar. Kaya itu menambah bersinergi, saya. Artinya beten kau lah sarang cakanca, siapa di budayawan atau seniman, siap kapan saja. Jadi kalau mereka sudah memerintah, kami siap bantu pemerintah dengan masyarakat.
1: Okay.
2: Artinya di Sampang ini banyak seniman, banyak budayana yang mampu menjelaskan acir beaki buat masyarakat di Thomas.
1: Okay.
2: Cuma menabi tadi panggilan masyarakat maju TV kata yang panggilan yang support lagi. Siap kan itu. Artinya kami sudah punya perangkat bagaimana pakai udeng yang baik. Bagaimana melipat kain panjang jari yang baik bagaimana? Bagaimana pakai aksesori bagaimana? Itu kami sudah siap, teman-teman. Siap turba kalau itu difasilitasi.
1: Oke.
2: Jadi so.
1: Berarti untuk semakin mereka untuk penerapan angkep gaya untuk berbusana khas Sampang mereka neng mata pelajaran ataupun kegiatan neng sekolahan masih belum terlaksana nih Pak Bustami?
2: Belum. Malah kayak itu dari pihak salah satu organisasi namanya lembaga independen pemerhati dan perkembangan pendidikan dan itu kerjasama sekarang tentunya kaangkui abadi upacara aku nagi bersama turah menabi upacara aku nagi bersama turah busananya juga kotu busana metura mas
1: thank you.
2: Bahasana metura busanana metura nah tapi makin kan itu kaangkui menghapus kaangkui ngosok kaangkui melang nak kana kaya pakai pakaian sakera merlena itu kan sarakapra
1: thank you.
2: Pakaian itu pakaian ludruk.

0: Iro. Orang yang Madura biasa ngonca emang sekera.
1: Emang sekera.
0: Tapi benihnya mah daging, Mas.
1: Oke. Oh,
0: nanya Mas ini tadi, Man. Istri pertama itu namanya Idah atau Akidah. Istri kedua namanya Marlena. Nah, Marlena ini ketika Pak Sakera masuk penjara, Marlena dititip kepada menakannya Pak Sakera namanya Prudin. Oleh Prudin mana dipacari. Marlena selingkuh dengan Prudin, lalu dijadikan ikon pakaian sampang. Masa kita tidak malu. Pakaian apa bisa kulit Marlenaan? Jadi mulai terjemah, Mas. Kulineka ngakui pakaian orang bini nganci. Orang bini letak. Kan sedikit, Mas. Itulah penyadaran yang perlu kita berikan pada mereka. Bahwa Marlena itu bukan nama jenis pakaian. Marlena itu nama tokoh yang memang kontroversi. Atau antagonis untuk suaminya. Untuk apa? Masih banyak wanita lain yang pakainya bisa ditiru. Sampang punya Ratu Epuh. Kan punya. Gitu. Sampang punya legenda Ragapatmi. Misalnya gitu. Kalau Madura Barat kita mempunyai namanya Sarifah Ambami. Sampang juga dulu pernah punya adipati perempuan asal Pamekasan namanya Nyai Bano. Nyai Bano itu istri dari adipati Pramono yang makamnya ada di Madeken, Mas. Mungkin itu perlu diteliti. Mengapa kok pakai Marlena? Jadi saya kira Marlena itu bukan nama pakai. Apalagi pas dipakai Pak Bupati. Tidak setuju saya. Kasihan sama Pak Bupati. Masa pejabat pakai sekera? Pakai sandal. Naik ke podium pidato pakai sandal. Itu dada itu
1: orang
0: harus
1: etis
0: pakai. Iya, harus pakai samper, Mas. Karena apa? Para priai bangsawan itu tidak diperlukan tenaganya, tapi diperlukan panggeliannya, pikirannya, otak yang dipakai. Jadi tidak perlu banyak gerak. Nah, tetapi kalau di bawah, misalnya pakaian untuk kalau raja disebut agungan, ya, ratu, nah, itu pakaiannya disebut agungan atau di Sampang disebut sebagai cakraningrat. Tapi kalau misalnya untuk pejabat ke bawahnya itu kan pakai celana. Sampirnya separuh kentok ot. Mereka dibutuhkan gerak yang lebih cepat dari latok. Rakyat biasa pakai gombor, lengannya itu longgar. Di tungkainya bawah juga longgar. Kenapa? Rakyat butuh cepat bergerak. Yang namanya petani, nelayan itu. Tapi sekarang banyak, Mas. Justru pakaian pesta, kalau ada drama itu jadikan pakainya penjahat. Nah, itu lain ini yang salah perlu taluskan. Seolah-olah orang Madura itu penjahat. Kalau pakaian pesa, kalau pakaian gombor, kaos merah putih, lalu pakai kostum santapan, lalu pegang celurit, kemudian ditulis salam setong dere. Apa hubungannya? Apa hubungannya?
1: Salam kenangan iki Mas.
0: Iya, salam kenangan. Tidak ada salam setong dere itu. Tidak ada. Orang Madura kirim salam itu assalamualaikum. Tidak ada hubungannya salam dengan darah. Tidak ada. Itu salah kaprah. Mulai tahun 17 saya amati itu. Banyak komunitas orang Madura itu memalukan orang Madura sendiri.
1: Belum memahami makna arti dari Madura sendiri mungkin Pak Ustami. Jadi
0: iya, kurang mah iya.
1: Kurang
0: karena Madura itu diartikan matu bendera. Tidak ada hubungannya, Mas. Madura itu bahasa Kawi. Artinya manis. Coba Mas Isas itu kalau di daerah sini manis loh, Mas.
1: Ini kan iya. Pak Bustami, anjelas sakoni. Pak Bustami, apakah odeng kasampang peneka digunakan sebagai dari pakaian adat, pakaian resmi daerah jika sudah diresmikan nantinya Pak Bustami sama Pemda atau Pemkab sendiri?
0: Diulangi agak lebih keras sedikit, Mas. Ini kurang terdengar karena di lingkungan saya ini ada orang menggergaji. Gimana?
1: Ini kan Pak Bustami nyelangki siapa orangnya. Apakah odeng sampang peneka memang dapat digunakan sebagai dari pakaian adat atau pakaian resmi daerah tibik nikah Pak Bustami?
0: Iya. Jadi pakai

0: Dan itu memang makanya kategorinya itu di Sampang itu ada empat pakai adat itu ya.
1: Oke.
0: Jadi itu memang kalau misalnya ada acara berhubungan dengan keraton, bupati, ya pakainya pakai bangsawan. Seperti itu. Okay. Kalau berhubungan dengan masyarakat kepegawaian dikumpulkan semua, ya pakai punggawa keraton. Tetapi kalau acaranya pesta rakyat misalnya, silakan sih menggunakan pesaan, gomboran. Tapi jangan disebut sakera, Mas. Yang perempuannya yang disebut Marlena. Kalau Marlena itu bucile ketela, Mas. Iya. Bagian dadanya, belahannya itu kelihatan. Betisnya juga kelihatan.
1: Okay.
0: Ini menurut saya kurang bermartabat. Kalau dijadikan simbol wanita.
1: Okay. Tidak
0: sesuai dengan istilah Sampang hebat bermartabat. Ini bukan martabat, martaba.
1: Nekal Ustami, boleh tanya aku le, apakah udeng khas Sampang bisa dikembangkan dengan desain yang lebih modern tanpa menghilangkan nilai khas Sampangnya, Pak Ustami?
0: Sangat bisa. Kenapa? Misalnya saja banyak fashion show yang menggunakan pakaian udeng Sampang dengan dimodifikasi. Demikian juga bisa dikembangkan dalam pakaian pengantin.
1: Nilai historisnya dah hilang, Pak Ustobi.
0: Asalkan ciri khasnya tetap ada, nilai historis tidak akan hilang. Jadi suatu contoh misalnya, Mas. Ketika seseorang menggunakan odeng seperti yang saya pakai ini, odeng pereten. Maka odeng pereten ciri khasnya tingginya di kanan, kemudian di belakangnya pucuknya satu. Silakan mau diberi aksesori, mau diberi pernak-pernik, yang penting tidak menghilangkan ciri khasnya. Dan itu pun banyak sekarang, kadang-kadang udeng Jawa dikira udeng Madura, Mas. Itu kenapa? Udeng itu lambang kehormatan. Jadi itu merupakan identitas budaya. Pasti berbeda dengan yang lain. Persoalan ada ibarat makanan ada toppingnya, silakan diberi lambang, tapi tolong ciri khasnya. Jadi kalau misalnya menggunakan tongkos, lalu ininya ujungnya diletakkan ke atas, lalu ada tiga misalnya, ini sudah menyalahi. Seperti itu. Tetap juga, artinya ini di fashion show, di lomba-lomba dan semuanya, bahkan sekarang ini di desa saya, kalau mau disiarkan, Mas, mulai tadi malam, mulai kemarin malam, 5 hari ke depan ada fashion show di Desa Jatra Timur khusus pakaian Madura. Ini kalau ada kru dari RRI Sampang nanti bisa ketemu saya. Oh, ini pesertanya se-Madura, Mas.
1: Mulai kapan yang dilaksanakan?
0: Mulai kemarin malam. Jadi dilaksanakan jam 7 malam tuh, per malam tuh kira-kira antara 10 sampai 15 peserta. Pembukaannya kemarin malam, tadi malam yang kedua. Saya ikut di dalamnya sebagai pemimpin doa dalam acara ini sekaligus pemerhati budaya di desa saya. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Yang Mulia Bapak Marnilem beberapa hari yang lalu bersama PJ Lurah Jatra Timur di desa saya. Jadi gampang umpamanya ada kru hubungi saya. Ayo nanti saya siapkan apa yang ditanyakan di situ, informasi apa saja. Saya jelaskan, Mas. Bagus itu tuh berita.
1: Acara maulidan kan nih, Kak? Saya kagak bayi anu kasak.
0: Bukan, tidak ada hubungannya dengan maulid, tapi memang pengembangan di Desa Jatra Timur yang juga sangat dalam bahasa Madurnya keteh de budaya. Memperhatikan budaya. Jadi selalu konsultasi dengan saya. Begitu. Ini bagaimana caranya? Di sana dilaksanakan di Taman Ratin Maja. Ratin Maje itu nama bangsawan dulu dari Desa Tepenah yang menurunkan banyak pejabat, yang beliau itu pernah menjadi kepala desa pertama zaman Hindia Belanda.
1: Dan
0: itu atik, Mas. Iya.
1: Buat sana Pak Ari, telo hari kasih Angki.
0: 5 hari, Mas.
1: 5 hari.
0: Rencana 5 hari.
1: Siap.
0: Itu memang harus menggunakan batik Madura. jurinya dari Surabaya dan Sidoarjo.
1: Oke, oke.
0: Itu. Jadi jangan khawatir, ada. Kalau ini merupakan event yang bagus.
1: Event, oke. Okay. Napa pun tahun iya. Event ketika dilaksanakan Pak Bustam dari Kasar.
0: Ini ada tahun pertama.
1: Tahun pertama.
0: Iya. Akan dilaksanakan menjadi agenda tetap di Desa Jatah Timur, Kecamatan Banyuantes.
1: Oke.
0: Untuk seluk-beluknya tinggal hubungi saya siap bantu RRI.
1: Siap.
0: Itu mas.
1: Oke. Nika Ustami, apakah ada perbedaan antara penggunaan odong untuk acara adat, keagamaan, dan kegiatan resmi Pak Ustami?
0: Sebetulnya bukan masalahnya, bergantung dari situasi dan kondisinya.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya di situ memang ada acara adat,
1: okay,
0: kita pakai pakaian adat. Seperti itu. Kalau memang pada waktu itu memang yang paling dibutuhkan adalah pesta rakyat,
1: okay,
0: ya kita pakaian rakyat. Misalnya kerapan sapi. Oh, di situ bersama dengan event kerapan sapi, misalnya Sampang mengadakan fashion show. Ya, kalau memang di situ untuk konsumsi domba bisa, untuk upacara bisa,
1: okay,
0: untuk acara penting di kabupaten juga bisa. Ketika kami misalnya tanggal 23 Desember tahun 2025 yang lalu,
1: okay,
0: datang kelompok yang menamakan diri Masyarakat Adat Nusantara hadir ke Kabupaten Sampang. Nah, di situ pakaian adat, mas. Semua pejabat pakaian adat sesuai dengan stratanya. Pak Bupati pakai pakaian cakraningrat. Para pejabat baru menyambut dengan pakaian Mangkubumi. Yang pegawai biasa juga menggunakan pakaian punggawa keraton. Seperti itu.
1: Oke, oke.
0: Tinggal sekarang bagaimana antusias masyarakat.
1: Ah,
0: misalnya yang punya perajin batik, gimana batiknya supaya dipromosikan lewat lomba kayak gitu. Gampang, mas. Masyarakat sekarang tahu kan bisa itu. Yang penting konsultasi dengan para budayawan, okay, atau okay, orang yang terlibat di dalam perumusan busana adat Sampang, seperti itu.
1: Okay. Dan bagaimana cara membuat odeng khas Sampang lebih menarik bagi kalangan pelajar dan generasi muda, Pak Bustami?
0: Ini kan kalau di Sampang sebetulnya sudah ada perajinnya, itu di Cuk Lanteng sudah ada. Ataupun juga kadang-kadang sebagian masih minta tolong ke Pamekasan. Jadi kadang-kadang gara-gara itu modelnya jadi beda, mas. Terlalu bulat misalnya gitu. Kalau di Sampang itu ada perajinnya, itu adalah dari Pengurus Lesbumi, Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia dari NU PC Sampang.
1: Okay.
0: Itu ada di Cuk Lanteng. Di sana namanya Ustadz Daiman. Ah, itu perajin tuh. Ataupun juga di gerai-gerai itu ada, tapi banyak yang buatan luar Sampang.
1: Okay.
0: Seperti itu. Bahkan kalau saya juga ada juga buatan saya ini yang buatan Bangkalan. Jadi seperti ini, mas. Ini buatan Bangkalan ini. Ini namanya batik, ini batik yang berlaku Semadura. Namanya Sekar Jagat.
1: Sekar Jagat.
0: Kempeng Salam.
1: Kempeng.
0: Ini juga Sekar Jagat, mas. Dalam versi yang lain. Ini buatan Bangkalan semua. Sedangkan yang dipakai oleh saya ini buatan Sampang
1: sendiri.
0: Buatan Cuk Lanteng, iya. Oh. Jadi biasanya dari pihak Dispora Budpar dan Pemda itu kerjasama dengan perajin batik. Perajin batik itu yang jelas ada misalnya Salempang, itu ada di kota ya. Kemudian ada lagi di Cuk Lanteng. Yang ketiga ada juga di Montor, Banyuantes. Ada juga di Desa Jatra Timur.
1: Okay.
0: Ya, itu ada. Jadi sudah dibina, dilatih. Cuma berkembang atau tidaknya bisa juga terhalang oleh hambatan permodalan mungkin, mas.
1: Okay, okay.
0: Atau kekurangan jelasannya. Ini masalah batik, ini, mas. Seperti itu. Jadi antara pembatik dengan perajin udeng dengan budayawan ini tidak boleh dipisah. Nanti hanya menguntungkan komersialnya. Tapi masyarakat tetap tidak tahu apa-apa, pembuatnya juga sama-sama tidak tahu. Katanya orang cocok pakun, mas.
1: Cocok pakun, tak ada untung.
0: Cocok pakun, iya. Ojo pakun. Tak kade tak kebudi.
1: Kun pakun.
0: Kun pakun.
1: Dan Pak Ustami, menurut panjenengan, apa yang membuat Odeng Kasampang layak dibanggakan sebagai bagian dari identitas budaya daerah Sampang sendiri, Pak Ustami?
0: Layak dibanggakan karena ada kaitannya dengan peristiwa historis. Jadi semua bentuk udeng yang kami rancang itu atas dasar data historis. Kami melihat studi komparatif dengan data-data historis. Oh, tahun sekian dulu Adipati Sampang seperti apa udengnya? Lah itu kami sudah seperti itu. Sudah diteliti, jadi kita berarti memakai iya. Udeng ini udeng bersejarah, bukan kreativitas karena mas sekarang. Hanya bedanya mas, mana bicimin, odeng kadito, kain segi empat utuh, lele aki, lemon makin kan instan. Ya kalau contoh instan itu belangkon mas, makanya belangkon itu di Jawa, belangkon itu kan berasal dari bahasa Belanda, belangko. Belangko itu artinya cetakan siap pakai, lembar kosong. Tapi siap pakai. Jadi dari kata-kata belangkoan disingkat jadi belangkon. Seperti di Solo dan Jogja. Itu langsung pasang. Terutama dulu pada zaman Mangkunegara. Jadi dalam Mangkunegara itu malah dipermudah. Kain yang semula 4, segi 4 jadi segi 3. Dibuat sedemikian rupa langsung pakai. Itu belangkon. Tapi tidak demikian dengan udeng. Tapi lama-lama udeng pun meniru juga jadi instan mas. Tidak usah butuh waktu yang lama, saya aleng-oleng. Nah, seperti itu. Langsung jadi, langsung bisa dipakai.
1: Dan pesan terakhir nih Pak Ustami. Nah, ini waktunya tinggal 3 menit Pak Ustami.
0: Oke, ya. Oke. Jadi pesan saya, berbanggalah dengan budaya peninggalan leluhur. Karena leluhur kita itu leluhur yang cerdas, bukan hanya sekedar menggunakan busana, terutama udeng, tapi juga ada simbol-simbol di situ. Misalnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah simbol kehormatan, ya. Kemudian simbol identitas, keluhuran yang perlu kita gunakan sebaik-baiknya, terutama bagi pemakai. Jangan sampai udeng itu dipakai untuk hal-hal yang disalahgunakan. Misalnya udeng dianggap pakainya penjahat. Udeng dianggap pakaiannya tukang carok dan sebagainya. Itu sudah lepas dari itu. Ya. Kemudian juga yang paling penting, udeng itu adalah simbol pengendalian pikiran. Karena ibu kota pikiran manusia itu ada di kepala. Kepalanya diikat. Artinya begini, kita berpikir jangan sampai liar, jangan sampai buruk, hati-hati. Orang Madura bukan hanya mengatakan tengate, tapi juga ngastete. Jadi ngastete ini hati-hati dan waspada cara berbicara kita, mimik kita, cara melihat orang kita, cara menghormat kita pada orang lain. Artinya tetap menggunakan antep asor. Diri sendiri kita rendahkan, orang lain kita junjung tinggi kehormatannya. Itu adalah adab asor di dalam tata krama orang Madura yang antara lain ditimbulkan dengan pemakaian odeng. Jadi dalam salah satu sastra itu namanya Keratapesa, odeng tauh masedeng. Bisa beradaptasi dengan siapa saja. Ini odeng. Jadi odeng bukan pakaian penjahat, ini yang perlu kita luruskan mas, kalau ada ludruk, ada tapuan, ada ketoprak, jangan sampai pemakaian udeng itu adalah simbol penjahat. Kiai pun pakai udeng boleh, Mas Ika pun kalau pakai udeng saya yakin lebih gagah dari sekarang ini.
1: Alhamdulillah. Thank you, Pak.
0: Itu.
1: Siap. Wah, sangat menarik perbincangan sareng panjenengan nih Pak.
0: Alhamdulillah, muka-muka bapaat.
1: Eki manfaat sareng pendengar satu aja saya ingin dengaki RRI Sampang koneka pas
0: terus terus. Kamera ngaki ini.
1: Eki. Dan pendengar kebersamaan kita di program kita Indonesia bersama Bapak Ustami ya yang sudah senantiasa memberikan informasi kebudayaan melalui RRI Sampang. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan selalu dan kelancaran rezeki. Amin. Semoga juga dan tak putus selalu memberikan informasinya. Amin, amin. Ya di RRI seputar budaya Sampang biar generasi penerus kayak saya sendiri bisa mengerti Sampang ini seperti apa. Jadi bisa memberikan atau menempatkan diri seperti apa di kedepannya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Bustomi sudah mengisi di program Kita Indonesia di RRI Sampang. Untuk diri di acara pernikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pendengar, tepat di jam 11 kita akan mendengarkan berita olahraga yang didengarkan langsung melalui Pro3 Radio Jakarta. Selamat mendengarkan.
3: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
4: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to better affinity.
5: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
6: Dan ini sesuatu juga dosa tiveram brilliansi, perih dizek.
5: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
7: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bro.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin, Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
2: strategi. Sementara itu, back Dewa United, Adi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus mempersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosato RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda terus bersama 101,3 MHz ya, Rosato RRI Sumenep. Iya, informasi yang akan saya bagikan kali ini saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, tentang minum air putih yang mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana ya, tetapi kecukupan cairan ini memiliki kaitan penting dengan kesehatan ginjal. Dan salah satu masalah yang sering dikaitkan dengan kurangnya asupan cairan adalah batu ginjal. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK yang saya kutip juga dari rri.co.id, bahwa batu ginjal itu terbentuk ketika kadar mineral tertentu dalam urin cukup tinggi hingga kemudian membentuk material padat seperti kristal. Nah, salah satu cara penting untuk membantu mencegahnya adalah dengan mencukupi asupan cairan, terutama air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumenep itu kan angka pernikahan dininya dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun, tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Ya pendengar, lalu bagaimana kurang minum itu dapat berkaitan dengan terbentuknya batu ginjal? Nah, ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka jumlah urin dapat berkurang sehingga urin menjadi lebih pekat. Di dalam kondisi tersebut pendengar, mineral pembentuk batu seperti kalsium, oksalat, dan asam urat ini dapat memiliki konsentrasi lebih tinggi sehingga lebih mudah membentuk kristal. Air yang cukup membantu mengencerkan urin dan meningkatkan aliran urin sehingga mineral tersebut lebih mudah dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, hubungan antara asupan cairan dan batu ginjal ini juga didukung oleh pedoman medis ya. Jadi pedoman di Europe Association of Urology atau EAU ini menyebutkan bahwa peningkatan asupan air dapat menurunkan resiko kekambuhan batu ginjal. Nah, untuk orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal, pedoman tersebut merekomendasikan asupan cairan yang cukup untuk menghasilkan volume urin lebih dari 2,5 liter per hari dengan air sebagai pilihan utama ya. Jadi angka ini merupakan target pencegahan bagi kelompok tertentu, namun bukan berarti setiap orang harus memaksakan minum sebanyak itu. Namun, kurang minum ini bukan satu-satunya penyebab batu ginjal pendengar. Faktor lain juga berperan, termasuk pola makan tinggi garam, konsumsi protein hewani tertentu, kelebihan berat badan, kondisi metabolisme, ada riwayat keluarga juga, serta jenis batu yang pernah terbentuk sebelumnya. Karena itu, seseorang yang jarang minum memang dapat memiliki salah satu faktor resiko. Tetapi tidak tepat mengatakan bahwa setiap orang yang kurang minum pasti akan mengalami batu ginjal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak. Sumenep bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

berjudul Katanya Cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Selamat Hari Radio 2026 Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami' Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita jumpa kembali di Madura hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Bersama saya Ani Purnama dari Sumenep dan juga ada gatekeeper Waisul Karni. Dan di Sampang ada rekan saya Ishak Naya atau Isna ya, yang sudah siap akan menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan Bangkalan, melengkapi informasi dari Sumenep dan Pamekasan tentunya. Baik, sebelum menuju Isnai di Sampang, saya informasikan untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 siang hari ini terpantau sangat cerah sekali, bahkan tidak salah kalau dibilang panas ya. Panasnya luar biasa. Jadi sekali lagi untuk pendengar yang hari ini, saat ini, siang ini tidak ada keperluan yang sangat-sangat urgent untuk keluar, sebaiknya di dalam rumah saja, atau kalau yang di kantor ya di kantor saja, pokoknya di dalam ruangan ya, karena memang ini panasnya luar biasa. Dan kalaupun Anda harus keluar rumah karena ada sesuatu keperluan yang urgent, jangan lupa memakai perlindungan dari paparan sinar matahari secara langsung. Untuk yang naik motor, barangkali bisa memakai jaket, kemudian kaos tangan begitu ya, masker juga jangan lupa, kacamata hitam karena lumayan silau di siang hari ini. Baik pendengar, sebelum saya hadirkan informasi-informasi dari Sumenep dan juga Pamekasan, saya sapa terlebih dahulu Isnai di Sampang. Apa kabar Isnai?
1: Apa kabar juga Ani? Wah, semangat kabar banget baik. Habis yang ini ya.
0: Harus semangat meskipun sudah tanggal 17 ya kan?
1: Betul sekali. Hanya bajunya saja yang kita korporat, tapi dompetnya tidak kompromi ternyata ya.
0: Begitu ya, bicara soal kompromi ternyata ada ininya juga ya, ada bagian-bagiannya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Isnai bagaimana cuaca di Sampang?
1: Kalau cuaca di Sumenep begitu terik, tapi kalau di Sampang teriknya tidak begitu menyengat, ada mendung-mendungnya sedikit.
0: Ada mendungnya sedikit, wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sudah ada informasi apa saja dari Sampang Bangkalan?
1: Untuk Sampang dan Bangkalan nanti yang hadir, dari Bangkalan nantinya krisis air bersih berulang, Kades Pangalean minta pipanisasi untuk jangka panjang. Dan bergeser ke Sampang, Sampang usulkan 5 kampung nelayan baru, 1 berprogres. Dan masih Sampang, SR atau Sekolah Rakyat Sampang lanjutkan pemenuhan kuota siswa semua jenjang. Dan dari Sampang, realisasi bantuan pupuk di Sperta KP Sampang tak tepat waktu. Dan Satlantas Polres Sampang amankan perbaikan jalan nasional. Itu saja nanti Ani yang menemani di Madura hari ini nantinya informasinya. Informasi apa saja? Sebagai informasi pertama silakan untuk Ani.
0: Baik, informasi pertama boleh dari Sampang. Silakan, Isnai.
1: Oke, terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi Madura hari ini.
1: Baik pendengar, informasi pertama yang akan hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini, yang dimana langsung berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumenep ya, bersama rekan Ani. Dan pendengar, informasi pertama kita adakan dari Kabupaten Sampang, yang dimana SR Sampang lanjutkan pemenuhan kuota siswa semua jenjang. Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang masih terus memenuhi sisa kuota murid yang masih tersedia di Sekolah Rakyat 1 Sampang. Kepala Sekolah SR 1 Sampang, Deno Setiawati, menjelaskan bahwa sistem penerapan di Sekolah Rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Saat ini sedang dilakukan penjangkauan oleh pihak PKH dan Kemensos karena SR diberikan keleluasaan untuk memenuhi kuota yang sudah ditentukan. Tim turun kembali untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Dan pendengar, lebih lanjut Deno memaparkan Penambahan jumlah siswa SRT 1 Sampang adalah 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Namun, mempertimbangkan minat masyarakat serta kondisi psikologis anak, jumlah siswa SD masih sedikit sehingga kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Dengan demikian, untuk mengisi jumlah ketersediaan kuota, tim program Keluarga Harapan Sampang terus melakukan penjangkauan calon siswa yang memenuhi kriteria, yaitu anak putus sekolah atau rentan putus sekolah.

0: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang, tentunya masih berjaringan dengan Pro 1 Sumenep di Madura hari ini. Pendengar dari Sampang, realisasi bantuan pupuk di Dispertakap Sampang tak tepat waktu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertakap Sampang kurang serius mengelola anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Indikasinya, bantuan belanja pupuk senilai 900 miliar tahun ini tidak sesuai perencanaan awal. Berdasarkan rancangan kegiatan dan penganggaran di tahun 2026, belanja pupuk tersebut dialokasikan untuk jenis NPK, namun memasuki tahap pengadaan jenis pupuk justru terpaksa diubah pada jenis ZA. PLT Kepala Dispertakap Sampang Nurdin mengatakan perubahan bentuk bantuan pupuk tersebut dikarenakan keterbatasan stok, sehingga terpaksa harus diganti jenis pupuk yang lain. Menurutnya, bantuan pupuk nantinya akan diberikan kepada kelompok tani sebagai sebagian besar 1 ton per poktan. Seharusnya bantuan itu dimanfaatkan ya saat musim tanam, namun sampai musim panen belum dibelanjakan sehingga mengalami perubahan. Kedepan pihaknya berjanji akan memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem mitigasi, ketersediaan logistik, serta memastikan setiap program benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan dan penganggaran RKP. Dan itu saja informasi pertama Ani dari RRI Sampang. Silakan informasi pertama dari RRI Sumenep.
1: Baik, terima kasih Isnai. Saya lanjutkan dengan informasi dari Sumenep. Pendengar, penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep diingatkan tidak menggunakan rekening bantuan sosial untuk aktivitas judi online, sebab transaksi melalui rekening penerima manfaat dapat terdeteksi dalam pemadanan data pemerintah. Seperti diungkapkan Kepala Dinsos P3A Sumenep, ABD Rahman Riyadi, bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan transaksi keuangan, di mana data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi transaksi yang terindikasi judi online. Rahman Riyadi menghimbau penerima PKH untuk menjaga rekening maupun kartu bantuan, termasuk ketika digunakan anggota keluarga lain. Ia menegaskan transaksi judi online yang terdeteksi dapat berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, dan masyarakat juga diminta tidak tergiur dengan judi online dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun mempengaruhi status bantuan yang diterima. Iya, informasi selanjutnya dari Pamekasan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Pamekasan ini melakukan panen perdana buah semangka dan juga peresmian budidaya ayam petelur hasil kolaborasi dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan Bani Insan Peduli atau BIP. Pada program tersebut, Lapas kelas 2A Pamekasan juga melibatkan kelompok tani Sanren, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Koperasi UKM dan Naker untuk memberikan pendampingan bagi warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pertanian hortikultura dan budidaya ayam petelur ini untuk mengoptimalkan lahan tidur di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif. Sugeng menyampaikan bahwa program tersebut juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan ini tidak cukup berhenti pada menanam dan menghasilkan panen, karena tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan ini terus berjalan. Hasilnya memiliki nilai ekonomi dan juga keterampilan yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga binaan setelah bebas. Ya, beberapa informasi sudah dihadirkan dari Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Masih kita akan ikuti Madura hari ini karena masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap di Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari jalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berdengan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampah. Baik, saya lanjutkan untuk kesempatan siang hari ini. Informasi dari Sumenep, dengar Satres Narkoba Polresta Sumenep ini mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 orang di Kecamatan Blutol. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Trawardana mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan petugas hingga mengamankan OR 39 tahun di rumahnya di Desa Masaran, Kecamatan Blutol. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan neto 0,62 gram yang disimpan di saku celana OR. Dari pemeriksaan awal, OR mengaku mendapatkan sabu tersebut dari MY 51 tahun. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan MY di wilayah Kecamatan Blutol. Dari MY, petugas menyita unit telepon seluler, alat yang diduga digunakan untuk mengambil sabu, serta uang tunai Rp247.000. Pengembangan kembali dilakukan hingga polisi mengamankan FA 26 tahun. Dari FA, petugas menemukan satong, satu pipet kaca, dan satu telepon seluler dalam kondisi yang rusak. Ibda Arden menjelaskan bahwa ketiga terduga bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan polisi juga masih memeriksa para terduga dan saksi serta melakukan pemeriksaan barang bukti narkotika di Lab Forensik Polda Jawa Timur. Polresta Sumenep memastikan pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Ya, selanjutnya menuju Isnai di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bengkalan, silakan.
1: Baik, pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ani sebagai informasi pertama yang hadir ke pendengar Anda di Madura hari ini. Dan pendengar, setelah informasi dari Pamekasan dan Sumenep, kita akan bergeser ya, Sampang dan Bangkalan, ke Kabupaten Bangkalan. Pendengar, krisis air bersih berulang, Kades Pangalean minta pipanisasi untuk jangka panjang. Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik oleh warga Desa Pangalean di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangalean Zaikulhak ya, Al-Farizi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangalean dan desa yang terdampak lainnya. Menurutnya, dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke permukiman warga. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki menyasar warga Desa Pangalean di Kecamatan Tanah Merah serta wilayah Kecamatan Galis. Dan menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng From Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk terus menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Dan pendengar, informasi berikutnya yang dimana masih dari Sampang dan Bangkalan, kita akan bergeser ke Kabupaten Sampang. Sampang usulkan 5 kampung nelayan baru, baru status yang berprogres, yang dimana pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang di Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program kampung nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Dan pendengar, Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kebutuhan masing-masing desa, serta ruangan, gudang, dan perbekalan lain, serta perbekalan yang lain dan lainnya ya, dari untuk nelayan. Dan tentunya pendengar, salah satu nelayan di Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkap dan perawatan peralatan melaut. Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat yang masyarakat pesisir. 5 usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Camplong, Sampang, Sukabona, serta Banyuates. Dan pendengar, informasi penutup dari RRI Sampang sendiri masih dari Kabupaten Sampang, di mana Satlantas Polres Sampang amankan perbaikan jalan nasional. Dan Satuan Lalu Lintas Polres Sampang melaksanakan pengamanan intensif terhadap proyek perbaikan jalan nasional di Jalan Raya Kaseran, Desa Pengungsian di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Pengamanan di jalur nasional tersebut pendengar melibatkan personel gabungan dari unit keamanan dan keselamatan serta unit pengaturan atau penjagaan pengawalan dan patroli Satlantas Polres Sampang. Langkah ini untuk diambil mengantisipasi kemacetan serta kecelakaan akibat penyempitan jalur selama proses perbaikan berlangsung. Kasat Lantas Polres Sampang pendengar AKP Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait yang merespon cepat hasil inspeksi jalan nasional yang dilakukan sehari sebelumnya. Lebih lanjut pendengar, dia menegaskan pentingnya kesadaran pengendara demi keselamatan bersama di jalan raya guna mewujudkan keamanan, keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Sampang. Itulah rekan Ani informasi seluruh rangkaian hadir dari RRI Sampang, dan informasi penutup lainnya silakan rekan Ani.

Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Ya, masih ada dua informasi yang belum saya hadirkan, namun sebelumnya saya menuju Ishak dulu. Ishak, apa masih ada informasi terakhir dari Sampang? Isnai? Ya, Isnai? Oke, baik. Kalau begitu saya akan hadirkan informasi terlebih dahulu ya dari Sumenep berikut ini, pendengar. Ini tentang Kabupaten Sumenep perkuat layanan transportasi. Ya, penguatan pelayanan transportasi menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam momentum Hari Perhubungan Nasional. Sinergi dan kolaborasi antar pihak terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat. Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan bahwa Hari Perhubungan Nasional tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan. Menurut Dadang, penguatan pelayanan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan insan perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Upaya tersebut mencakup seluruh moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Ia menegaskan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara optimal dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional, Disperkimhub Sumenep bersama insan perhubungan menggelar upacara di Bandara Trunojoyo Sumenep. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan layanan kesehatan dan donor darah. Dadang berharap momentum Hari Perhubungan Nasional dapat semakin memperkuat komitmen seluruh insan perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sekaligus mempererat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya sapa Ishak dulu. Halo Ishak, selamat siang. Ishak, masihkah ada informasi dari Sampang? Oke, baik. Sudah terputus rupanya ya dengan Ishak di Sampang. Kalau begitu pendengar, saya akan hadirkan informasi terakhir dari Pamekasan, di mana aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Desa Gukul, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, ini belum menunjukkan aktivitas ekonomi yang berarti. Padahal kawasan yang dibangun dengan anggaran sekitar

0: 12 miliar rupiah dari DBHCHT itu ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. APHT ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar dan telah memiliki 2 gudang. Namun pemanfaatannya masih menunggu penyelesaian administrasi, perizinan, serta sejumlah sarana pendukung. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, meminta proses tersebut segera dituntaskan. Menurutnya, pembangunan APHT ini tidak cukup hanya menyediakan bangunan, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. APHT diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus mendorong usaha dan juga aktivitas bisnis tembakau yang legal. Sementara itu, Kepala Disperindak Pamekasan Muharram mengatakan bahwa pengoperasian APHT ini masih dalam proses, ya, di mana pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan koperasi provinsi dan juga bea cukai untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan perizinan. Ia menyebut 2 gudang sudah dapat digunakan, namun sejumlah sarana dan prasarana masih dilengkapi secara bertahap agar aktivitas APHT dapat berjalan maksimal. Ya, pendengar, dengan demikian selesai sudah kebersamaan kita dalam Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan terus bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang.
1: Pro 1.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di program Pro 1 RRI Sampang, tentunya bersama Kaisa menemani karung negara Anda di edisi tepat di tanggal 17 September 2026. Dan bagi pendengar setia atau pucakan RRI yang ingin bergabung, ingin bersuap-suap ya, atau bercanda ria ya, bersama Kaisa di Pro Dangdutnya RRI Sampang, tentunya langsung saja ya, jangan pakai lama karena lagunya sudah tersedia. Begitu aduhai, begitu cantik bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada, karena sudah ada musik direktur yang cabi-cabi. Ada Mas Dita yang menemani ya, musik dangdutnya versi kesukaan para pendengar Pro 1 RRI Sampang, khususnya Sampang dan sekitarnya. Dan pendengar yang ingin bergabung 323661 ataupun 323554 di luar area Kabupaten Sampang, tinggal ditambah kode area di 0323. Dan nomor WhatsApp kita di 087-777-3908 juga bisa ya, di nomor WhatsApp kalian bercerita, menanyakan kabar ke selaku boleh, ataupun memberikan informasi terakurat saat ini juga apa yang terjadi di daerah kalian juga bisa ya. Dan tentunya berbagai informasi menarik juga menemani kerondengar Anda di Pro Dangdutnya RRI Sampang. Karena informasi dan inspirasi, dan selamat mendengarkan, selamat berjingkrak-jingkrak, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan kembali di RRI Sampang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi

pendengar, jangan lupa tepat di 14:39 ya. RRI Sampang akan mengumandangkan dan asar untuk kawasan Sampang dan

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan.

Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah. Suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

suara-suara. Dengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Siang sampai di sini kebersamaannya. Jangan lupa tepat di jam 3 sore kita akan menghadirkan supaya informasi kembali ya di Beranda Astacita. Berjaringan yang dimana kita mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya ya. Dan lalu nanti di jam 4 sore kita juga akan mendengarkan berita berjaringan se-Jawa Timur yang dimana di relay langsung di Pro 1 RRI Surabaya mengikuti berita Jatim dan info prima, maksud kami ya, berita Jatim di info prima, dan akan terus menemani kalau dengar Anda berbagai informasi dari Pro 1 RRI Sampang. Dan akhirnya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI semua karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Saji Internasional yang disiarkan serentak di seluruh program 1 RRI se-Indonesia dengan host Andes Satria.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini, kita coba pilih melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Astacita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya, ya, sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Jadi itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya, kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
0: lagi
1: kasih.
0: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya, ada
4: iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, besi, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah, itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi?
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, Pak ya.
4: Terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat
3: minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan, dipilah, dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya.

0: kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah.

0: dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses ya, masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizatlah oleh Allah SWT.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban, Ponco Budi Raharjo. Hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Debora.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, nah, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa itu?
5: 140 dan 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Kalau enggak salah ya 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik, mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, biasanya, kalau untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya mengurangi, sekarang biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan?
5: Ya mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli seperti itu?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
7: Nah, tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun. Kemudian

0: Dan nanti kalau belum nggak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Bahkan tuntutan selesai. Nah, kita akan demo besar-besaran, nggak main-main lah ya. Semua akan kita kerahkan semua. Tuntutan yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Jensu sama dan di PKL yang ada di alun-alun zona merah.
1: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMJ berpusat pada dua tuntutan. Pemicu utama kemarahan massa FRMJ berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran, Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan Alun-Alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggang. Candianov melaporkan.
2: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
4: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching. Menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Denantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
5: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
3: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
6: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan, Irol Revendi, turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa Panakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
7: Ya menyenangkan ya, seru ya, kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru, jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah, kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan. Dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini. Ya, bayangkan Kalau biasanya itu sampai 4 selangsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
6: Salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
8: Ini balapan ojek gabah di turnamen usung panen padi, masa panen desa Teruni Kecamatan Babat ini.
9: Sama teman-teman ini tadi ya?
8: Iya, sama teman-teman.
9: Seru apa?
8: Ini seru. Sama
9: baru pertama kali apa?
8: Pertama kali.
9: Sulit ya tadi?
8: Ya, agak lumayan sulit. Medannya kan masih agak basah, jadinya kan agak rumit.
6: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Varian Rahim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
10: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Museum Mega Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
12: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
11: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
13: Terima kasih, Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
14: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71.000 KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga. Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
15: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap data yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat, dan real di lapangan. Sehingga tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain, harapan kita itu.
14: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu dihimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1-4 Masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.

0: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
1: Di atas seputaran Gunung Anak. Kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang, karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anaan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, tapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kiloan.
0: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
3: Rumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
4: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kg beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kg. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah, kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
3: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti.
5: Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.

Manakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu.

itu, menyapa tanpa harus bertatap muka dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritku sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: RI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, lucu-lucu, Ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

0: Ragnagumba.
1: Inggi kula Kang Mas.
2: Tak wis percaya to,
0: anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus ana
1: truk bodol nggo muat pari. Oke sih cocok ke susu. Wong guru ngaduk wis karte gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi iki truk bodol ya?
2: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan
1: ya jaga. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobur.
1: Biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mung nembe celingkrik amene medos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone celingkrik.
2: Oh,
0: padahal nyungan lagi orang takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Orang takon-takonan.
2: Nah, gue sing jenengane wong orang takonan gue ana sebabe. Sebabe apa?
0: Di rumusa bola-bali bisa orang takon-takonan yang merga duit.
2: Nah, ya, gue mbok. Malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya gue.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon gue nabine duit malakate jarit.
2: Beri weh?
0: Nabine duit malakate jarit cara gemien. Jengkelah kaya ngapa wong wedon anget duit jarit sing apik ya bombong.
2: Oh, kaya gue. Karena
0: jarit ya duit duit. Ngono, bojone Rika jengkel telung dino ora takon. Rika lunga gak duit singa kaya mesti takon bapane. Anu rezeki Kang Dik mesti kaya kuwe.
2: Ya iya kuwe tawis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa wis diganti? Wo apa nyong sing kelal. Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Kaya kuwe. Orang tahunnya jadi singkongkon ya,
2: ah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya, wong nyatanya nulis kudune.
0: Oh ya, apa apa. Ya, wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi angger bisa ngubejulir ya orang jadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya, wong Rika gue senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kayak gie, nyung senenge dikongkon, kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekeli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatan ning urip kanthi prawira.
2: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua, dadi apapun Indonesia iki lho.
2: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora.
2: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataning ngurip.
2: Tapi ya ora kaya kowe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane? Jaminan utang anak jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utangake anak jaminane, jaminan ngonyong dewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane anak boluk menter.
2: Kok kendat ya.
0: Kayak gue. Wis aja mikir gue bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan nglipur pikirane dewek.
2: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
2: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
2: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane bawa Taman Sari nyong tek jajal ya

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: I'm main game.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat. Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: I'm main game.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari

Karena lo bisa yakin sih, cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta, terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu, ya gak?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan.

0: ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Guru itu beban.
4: Wih, ini video viral. Apa benar kejadian ini ya? Wah, heboh guys. Ini lagi berseliweran. Coba saya cari di Google. Ada yang memberitakan apa tidak? Wah, ternyata tidak ada. Tidak benar nih videonya.
5: Tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
6: Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap.
7: Menyaring, mengecek, mengonfirmasi.
8: Harus berani melawan tekanan publikasi instan.
9: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat khususnya generasi muda dihadapkan pada tantangan besar bagaimana memilah informasi yang benar di antara banjir konten yang belum tentu akurat. Tim AI Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sepanjang tahun 2025 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoax dan disinformasi yang beredar di media sosial Indonesia. Konten penipuan menjadi kategori paling dominan, disusul politik dan pemerintahan serta konten kesehatan. Dewi Kuraisin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti tantangan yang dihadapi generasi Z dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
10: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Disinformasi atau mungkin bisa disebut sebagai informasi yang sengaja dipelintir, seringkali muncul dalam bentuk yang sangat kreatif, seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Generasi Z memang sangat mahir menggunakan teknologi, tapi tantangannya ada di sisi kritis sebenarnya. Apakah mereka terbiasa memverifikasi, membandingkan sumber, atau sekedar membaca judul, lalu langsung membagikan?
9: Dewi menekankan pentingnya edukasi literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika dan sikap kritis.
10: Dan sebenarnya literasi digital bukan hanya soal bisa mengakses informasi saja, tapi juga soal membangun kebiasaan berpikir kritis, berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan melakukan itu, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak disinformasi yang semakin marak ini.
9: Senada dengan itu, Ahmad Khalil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan bahwa disinformasi memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius.
11: Masalah disinformasi di era digital ini, tentu dampak sosialnya itu pertama yang pasti memunculkan polarisasi di masyarakat. Ada yang memberikan kelompok yang cenderung pro maupun kontra. Yang pasti kalau dengan adanya disinformasi ini mesti ada konflik, yang mana di dalam media sosial itu kan ada algoritma. Nah, tidak menutup kemungkinan algoritma itu memperkuat bias, artinya memperkuat bias, membatasi perspektif, karena di dalam algoritma itu kan semacam kayak ada echo chamber.
9: Khalil juga menyoroti dampak psikologis yang muncul akibat framing dan manipulasi informasi.
11: Kalau bicara tentang psikologis, jelas nanti ada kecemasan, ada ketakutan, emosi, marah. Ya, karena dalam perspektif itu kan ada perasaan-perasaan yang kita itu akan terpancing emosinya. Ya, contoh kasus kemarin itu aja di masa 17, di akhir Agustus kemarin, yang mana di situ kan ada framing gitu. Ada framing orang-orang dikesankan jahat. Orang ini memang patut dipersekusi atau dijarah. Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap, hanya karena faktor dampak dari disinformasi di era digital.
9: Mahmud Ismail, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bangkalan, menegaskan bahwa jurnalisme verifikasi adalah benteng terakhir dalam menghadapi banjir informasi.
7: Tugas kita sebagai wartawan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menyaring, mengecek, mengonfirmasi, dan menjelaskan konteksnya agar berita itu benar-benar faktual, benar-benar aktual, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan memang penting, tapi kebenaran juga jauh lebih penting.
9: Julian, seorang jurnalis muda, juga menyuarakan pentingnya keberanian melawan tekanan publikasi instan.
8: Memang harus diverifikasi lebih lanjut lagi. Jadi kita harus rajin-rajin memverifikasi dan harus berani melawan tekanan publikasi instan tersebut.
9: Saya bersama salah satu jurnalis senior televisi di Kabupaten Bangkalan dengan Bapak Husein. Menanggapi banyaknya konten-konten di media sosial yang belum tentu kebenarannya, bagaimana menanggapi tersebut?
12: Saat ini banyak konten-konten yang bernuansa hoax atau konten-konten yang berasal dari AI. Diolah oleh sebagian oknum untuk mengkaburkan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat harus mengecek. Biasanya kalau ngecek yang lebih valid itu harus cek ke media mainstream.
9: Dari berbagai sudut pandang ini, satu pesan menjadi jelas. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolaborasi antara media, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Di era teknologi yang semakin canggih, kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi adalah kunci menjaga integritas komunikasi publik. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jangan lupa verifikasi sebelum percaya dan meng-share.

0: asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman dan Dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke asistensi ke Bapak Presiden.
1: Ya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugeng Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul yang intinya kita operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang. Mungkin.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris mengatakan, orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG untuk anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN. dengan kasus adanya gangguan kesehatan karena EBG, banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantianim hadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus
19: Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
19: tahun
22: 2024. 550
19: cash.
22: Ya,
19: 1 juta, Mbak.
22: Jogja, Pak.
19: Rumah di Jogja.
22: Iya.
19: Perolehannya tahun
22: 2024.
19: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
22: Sekitar 1M kan, Mas. 1M lebih dikit.
19: Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
22: Dari percepatan. Dari
19: percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Gulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada kehariban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan cerminan jiwa kita. Hati merupakan pondasi dan merupakan titik tolak dari seluruh aktivitas kita semua. Oleh karena itu, yang harus kita perbaiki pertama kali adalah hati atau jiwa kita. Oleh karena itu, pada pertemuan yang berbahagia ini, kami akan sedikit membahas bersama-sama, mengkaji bersama-sama terkait dengan penawar hati. Mengapa demikian? Karena dari hatilah, dari hati yang selamat, qalbun salim, hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar salim, itu yang akan membawa dan mempengaruhi kepada dan berdampak kepada seluruh aktivitas kita, baik di dunia bahkan nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang datang kepada Allah, mereka yang hadir kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih. Oleh karena itu, ada beberapa tips dari para ulama dalam menjaga hati kita. yang disebut dengan khomsun. Ada lima perkara khomsun hunna min dawail qalbi. Ada lima perkara yang bisa menjadi penawar hati. Kalau tadi dikutip oleh Mbak Ririn bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin betul, ada dua hal yang bisa membersihkan hati, yang bersifat internal atau dan eksternal. Tetapi di sini ada lima amalia, ada lima perbuatan-perbuatan atau aktivitas kita yang bisa membersihkan hati kita. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan kita kenal bersama, itu apa, bahkan dinyanyikan tombo hati, obatnya hati, itu ada lima perkara. Apa saja yang lima perkara itu? Yang pertama adalah mujalasatul ulama. Yang pertama adalah kita bergaul dan bersama dengan para alim dan ulama atau orang-orang yang soleh. Mujalasatul solehin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh adalah mereka hum as-solehuna. Siapakah orang-orang yang soleh itu? Orang-orang yang soleh adalah mereka yang al-qa'im bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh yang sebenarnya adalah mereka yang bisa al-qa'im, yang bisa menyampaikan, bisa menyempurnakan dan bisa melaksanakan bihuquqillah, hak-hak Allah wa huquqi ibadihi dan hak-hak hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bisa melaksanakan, yang mereka bisa melaksanakan, mendirikan, mengukuhkan hak-hak Allah, tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas kehambaan kita, dan tugas-tugas sebagai kekhalikan kita, kekhalifaan kita di muka bumi. Ini kita bisa melaksanakan seluruhnya, maka kita termasuk orang-orang yang soleh. Mereka lah yang soleh. Apa yang dimaksud dengan kita harus bergaul dan berkumpul dengan mujalasatus solehin adalah kita mendengarkan majlis-majlis ilmunya. Orang-orang soleh, kita kumpul dalam arti kita mendengarkan, kita ngaji, kita berdiskusi, dan kita mengiktibarkan perkataan-perkataan serta keteladanan dari orang-orang soleh tersebut. Ini yang disebut dengan mujalasatul ulama. Mujalasatul solehin. Mujalasatul ulama. Ini perintah di Rasulullah. Jalisil ulama. Pergauli. Jadikan teman duduk para alim ulama. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kita, hati kita bisa menjadi bersih. Hati kita bisa menjadi lunak. Hati kita bisa menjadi kembali al-inaba ilallah, kembali kepada Allah. Salah satu cara yang pertama adalah kita harus bergaul dan berkumpul dengan para alim dan para ulama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, wa qira'atul Qur'an wa tadabburihi. Wa tadabburu. Yang kedua adalah kita membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi makna-makna, kandungan-kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Qira'atul Qur'an wa tadabburuhu, wa tadabburihi, wa tadabburuhi. Wa tadabburuhu, dan tadabburnya, tadabburul Qur'an, yakni dengan merenungi makna-makna, merenungi nilai-nilai, merenungi kandungan daripada Al-Qur'an, sehingga apa yang kita baca itu memberikan dan meresap ke dalam batin kita untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman, untuk bisa kita jadikan sebagai teladan atau hudan bagi kita. Hati membaca Al-Qur'an dengan hati jauh lebih baik daripada kita semata-mata hanya membaca Al-Quran dengan lisan. Hadirin, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran saja itu sudah menjadi obat bagi kita. Hati yang sedang gundah gulana, hati yang sedang berpenyakit, hati yang sedang kotor, bisa kita obati yang dengan cara yang kedua, yakni selain dengan kita mujalah satu solehin, kita juga mentadabburi makna-makna Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Begitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan Al-Quran itu, ma huwa syifaa'un, yang menjadi syifa, menjadi obat. wa nunazzilu al-Qur'ana ma huwa syifaa'un, menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar bagi hati kita, menjadi penawar bagi pikiran kita, menjadi penawar bagi fisik kita. Fisik badan kita bisa kok disifai dengan Al-Qur'an. Kemudian warahmah, dan Al-Qur'an akan menjadi rahmat, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, kekasih sayang Allah kepada kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menjadi obat hati kita adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburi makna-makna Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi syafi' bagi kita, akan menjadi penyelamat bagi kita, akan menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian yang ketiga, wa ikhla'ul batin. Yang ketiga, salah satu yang bisa menjadi obat hati kita adalah ikhla'ul batin. Apa? Mengosongkan perut kita. Mengosongkan perut kita. Yang ketiga, mengosongkan perut kita. Dalam arti apa? Jangan terlalu banyak makan kita. Karena orang yang, begitu kata para ulama, orang yang banyak makan akan banyak ngantuknya. Orang ketika banyak ngantuknya, maka akan menjadi orang yang apa? Qasyaqul qulub, hatinya akan menjadi keras. Orang yang keras hati mudah terhingga penyakit-penyakit batin. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak berpuasa, dengan kita mengurangi perut kita selalu penuh, maka fa insyaallah hati kita akan menjadi

0: hati kita menjadi lunak dan hati kita menjadi kolbun salim adalah qiyamul lail, yakni kita mendirikan sholat malam, kita mengistiqomahkan qiyamul lail. Qiyamul lail untuk beribadah, qiyamul lail untuk bertafakur, qiyamul lail untuk berkreasi. Karena apa? Tengah malam merupakan salah satu da'us sholihin, tradisi orang-orang soleh. Dan di dalam qiyamul lail, salah satu manfaat dan fungsi qiyamul lail adalah akan menyehatkan fisik dan batin kita. Insya Allah, orang-orang yang senantiasa qiyamul lail, hatinya akan menjadi lunak. Dan insya Allah, orang-orang yang senantiasa qiyamul lail, selain hatinya menjadi baik, maka fisiknya akan dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit secara fisikal. Dan terakhir adalah wattadarru indas sabah. Wattadarru indas sabah, yakni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang waktu subuh. Qiyamul lail kita laksanakan sebelum subuh kita bangun. Maka fa insyaallah tadarru qabla subuh ini merupakan salah satu waktu yang istijabah, waktu pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat subuh pun menjadi salah satu salat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama, maka orang tersebut seperti qiyamul lail sepanjang malam. Orang yang sholat subuh secara berjamaah, ini dari utamanya waktu subuh. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu subuh. Was-subhi idha tanaffas. Was-subhi idha tanaffas. Dan waktu subuh idha tanaffas ketika bernafas, artinya nafas, hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita di waktu subuh dicatat khusus dan diberitakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan wasubhi idza tanaffas, subuh ketika kita bernafas. Insyaallah tarikan nafas, hembusan nafas kita di waktu subuh itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik secara hissiyah ataupun secara zahiriyah, itu akan lebih menyehatkan kepada fisik kita dan juga akan lebih menyehatkan kepada batin serta hati kita. Lima perkara ini yang harus kita laksanakan, insyaallah salah satu tips para ulama yang bisa membuat batin kita akan menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung meninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.
2: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
3: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
4: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling 2,4 ya?
5: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikiriku justru kayak orang yang ijazah saya beli, Mai.
4: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
0: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Opo IC ini? Kalian ini kenapa?
5: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
3: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
1: Loh kan, berantem kan Pak?
0: Gus?
1: Saya Pak.
0: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
1: Siap, siap Pak.
0: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
2: Oke bos.
4: Tahu rasa kalian.
3: Apa?
5: Shh, sudah Nis, yuk ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini Pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, lak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi Bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Mis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, Pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, Pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti Bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin, duh.
3: Kenapa sih, Pak?
4: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf Pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa Pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu... Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh Pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah Pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk... menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, Pak.
4: Oh, pasti, Pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, Pak...
0: Halah, Nis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan... Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak suge kok enggak mau.
4: Tahu nih, Nis. Kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah kan? Kan asik toh?
3: Saya bingung Pak. Nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Lemot banget emang nih cewek.
1: Gak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah Kak Ramon, gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis, kita memang sudah membahas ini tanpa kalian, koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf, tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, Pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya Pak?
0: Ya iyalah, ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah Pak, kami mah bisa apa?
0: Wis, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa nih?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Beratnya medan sama atas gimana?
3: Saya sudah dua kali ke sini tuh.
6: Oh, dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak pernah nih paling ini.
3: 2017 ya, liputan waktu.
6: Liputan?
3: 17 Agustus.
6: Oh, iya.
3: Ini?
6: Kepala Pukismas?
3: Aja saya dari RRI.
6: Oh.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
6: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
6: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin bagaimana mendekat.
7: Jadi kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
8: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
8: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
8: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
8: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit? Kita tidak bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
8: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
9: Tidak gelap, ada malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
9: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
9: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
10: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
10: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
11: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
12: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
13: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: pedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus senang.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tocok ke susu. Wong guru ngaduk wis gede kue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol.
2: Gatel.
1: Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandeg maning.
1: Cemi ki truk bodol ya?
2: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos.

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal nyong anu ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing ngomongen mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Hei kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon mbek bingung.
1: Oh.
0: Apa mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer. Lah
0: iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ing urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe. Kudu bisa usaha ubedulir rekadaya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nanti di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tak njajal ya.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: memutuskan menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Pekota Minang ya, ibarat antimun bungkua. Masuk karong lah, tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta, kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak, tapi nggak dirilis gitu ya, udah saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu, saya sih pengennya ya 3 besar nggak masalah. Oh, nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya, emas pertama buat event ya, yang bergengsi ya, secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama itu, nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah, jadi udah lengket aja itu namanya, nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu, sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan ya. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, ala Disporanya. Nah, mungkin dia punya betukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih maupun nyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya enggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

பொக்கொல் அன்னமலே அச்சம் ஜ கரத்த

0: perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah keluar negeri, gimana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri sebagai topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng itu termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahunan.
2: Ya, penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pendengar di mana pun Anda berada, tuntas sudah seluruh rangkaian acara hari ini di RRI Sapa 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, edisi Kamis, lembar ke-17 di bulan September 2026. Saya yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya besok kita akan berjumpa kembali tepat jam 5 waktu Indonesia Barat waktu di program 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, edisi Jumat 18 September 2026. Kami ucapkan selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Jumat 18 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

Ya, pendengar, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang penuh berkah ya. Di hari yang penuh berkah tentunya, di hari Jumat, lembar ke-18 di bulan September 2026, di program Sampang Pagi ini. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini, Mutiara Berjaringan ya, Sekolah 10 Jawa Timur akan hadir menemani Anda setiap hari Jumat. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan berjaring dengan RRI Kediri, yang mana akan membahas tentang merawat uhuwah dan peduli sesama, akhlak utuh seorang muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Lutfi Ansori. Beliau adalah seorang khodim Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Brumbung, Kabupaten Kediri, dan nanti akan dipandu oleh rekan siar Fauzi Ahmad. Pastinya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti program Mutiara Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur, tetap di RRI Sampang, jangan kemana-mana.

0: menyampaikan tausiah tentang merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak muslim selama 1 jam ke depan sampai merapat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa berdiskusi langsung ya, interaktif di line telepon di 085-725-35250. Baik pendengar ya, di pagi ini sudah terhubung dengan Ustadz Lutfi. Selamat pagi Ustadz Lutfi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Selamat pagi
0: Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz Lutfi di pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Iya, baik. Ustaz Lutfi, di pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim. Nah, ini silakan Ustaz Lutfi untuk memberikan mukadimahnya di awal ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pendengar Mutiara Pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustadz dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, Inna nabda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'a mahawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqd, saran, kritik, gesekan, dia sesuatu yang lumrah, fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita faham dan difahamkan juga. Umat di Indonesia difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman. Di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental, yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita, untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama Muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Basyariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Mengingat di Indonesia tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah. korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu alal ismi ini. Tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu alal udwan. Mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal, satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Nah, yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan. Ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin, itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wassahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi memperumpamakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu sama salil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wassahab. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan. Menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity. Misal di sana saudara muslim sedang bencana, kemudian kita merasa jadi bagian dari mereka, itu enggak. Tapi memang kita disatukan oleh sebuah identitas keimanan. Nabi mencontohkan demikian dan meminta untuk demikian. Ketika ada sebagian muslim, sebagian mukmin yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, maka kita juga mestinya merasa setelah merasa kita ikut serta memikirkan, setelah ikut memikirkan kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun dan juga Jember, Sumenep, Tuban dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al-mu'minu lil-mu'mini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang di antaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita tidak pengen diri kita susah. Maka ketika melihat orang lain sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasakan kesusahan. Sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya. Andai itu menimpa dirinya, maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia, sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih, tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah diantaranya yaitu tadi, hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita. Seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian pahalanya digerogoti. Oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya, saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu, tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan. Memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Ya kan? Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan. Dan memang betul, saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Ini ukhuwah kita, sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan. Karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ya. Tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama. Wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan-kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita. Menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Jadi kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wathaniyah, kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan. Dan ini harus dijaga. Bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga. Dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wathaniyah diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita. Kita diingatkan dengan ibarat, nahnu nagrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam. Tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Nah iya. Jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya. Tapi anak cucu, cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wathaniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat. Yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Islam, kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan, termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan. Bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariyah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja ya, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya. Dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Nah, dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama. Nah, hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral. Tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi. Peduli kepada sesama. Menjaring ukhuwah. Membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah. Menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih. Baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini. Yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal. Ya meskipun berapa, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi. Utus anak kita untuk mengantarkan ke sana. Sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antara anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi berjaringan sendiri yang menghormati sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz Lufi atas mukotimanya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif. Bisa di nomor 085-725-35-2550. Baik Ustaz Lufi, ini di awal ini sudah ada pendengarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz Lutfi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, sehingga dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil, amalan apa, amalan salah apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
1: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Baik, para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, ini ada kesetaraan, baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di soft berdepan ya mereka yang datang awal, yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan. Tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar. Tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Nah, dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara, kritik kita kepada pemerintah boleh-boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan, dan seterusnya-seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
0: Ya, baik. Baik, Ustaz Lutfi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Ini tadi barusan ya, ada mungkin bisa diulang lagi di Pak Ahmad Iwansah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik, Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara pagi.
0: Ya, dengan Putri ya di Merauke.
2: Iya, dari Merauke ya.
0: Ya. Ini bertanya tentang apa ini, Ustaz? Putri.
2: Halo, gimana Mas?
0: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
2: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Nufi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada muslim ya Pak Ustadz. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu, petunjuk hidup, serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya, perawatan dan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, Putri, bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
1: Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
0: Iya.
1: Baik Ibu. Jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya dimulai dari diri sendiri, sebagai orang tua kita menjadi kuduah, sebagai orang tua kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fad.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Utri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya, bagi pendengar yang ingin bertanya bisa di line telepon di 085-725-352550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irfan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kebetulan terhadap sesama, Ustaz?
1: Iya. Iman, akhlak dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain Nabi menyampaikan keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai, dan menyayangi kepada sesama kita. Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama dalam Islam ini benar-benar dihargai. Nah, teladan yang bisa kita contoh itu Piagam Madinah dan persaudaraan kaum Ansar Muhajirin ini. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, bahu-membahu, saling berbagi. Nah, termasuk juga Piagam Madinah yang tidak hanya menonjolkan keislaman saja, tapi juga bisa ngayomi agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya.
0: Ya, maksudnya begitu. Baik. Ini ada penelpon lagi ya, Ustaz?
1: Ya, silakan.
0: Sambil ini sambil menghubung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telepon ke itu memasuk-masuk sih Pak.
0: Assalamualaikum
3: Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan Syahfauzi dari Garut maksudnya.
1: Iya Pak Fauzi.
3: Begini Pak, tentang masalah ujaran kebencian kan.
0: Iya.
3: Memang betul, kita mengkritikkan boleh, bukan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang kadang-kadang disekolokan ujaran kebencian. Padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pengguna dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan, Pak, merengek-rengek, mengemis kepada rakyat. Saya siap kalau memang salah, tolong diluruskan sama masyarakat. Kok saya jadi? Tapi kan ketika lima, seolah terjadi telinganya tertutup, telinga mendengar, matanya melihat, tapi dalam melihat. Bahkan dikritik sering juga ujaran kebencian. Padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin, Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan. Betul aspirasi masyarakat, karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, Pak, saya kira maka sudah cukup rumah walaupun jelek ada, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan? Makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya tuh maju karena kritik atau misalkan secara membangun dimasukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring, tapi kita sudah share, gitu ya. Belum disaring, tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu, setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangi baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan, tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah, baik gerakan atau bacaan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan, kan begitu. Nah, kiranya seperti itu, Mas Wadid.
1: Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Sahfozi dari Garut. Dan Ustaz Lutfi ini tak terasa nih di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Jemaah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri. Kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan. Karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik, pendengar ya, teleponnya terputus dari Ustaz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi Berjaringan Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis.
2: Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama satu bulan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi Jumat 18 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih setiap musim kemarau tiba. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
5: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
4: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
5: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
6: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
5: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Sumenep mewaspadai potensi bertambahnya desa yang mengalami kekeringan kritis jika musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Saat ini distribusi air bersih difokuskan pada sejumlah wilayah yang telah berstatus kering kritis. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan, pihaknya mengerahkan 2 armada setiap hari untuk mendistribusikan air bersih. Prioritas distribusi diberikan kepada desa-desa yang termasuk dalam kering kritis. Ia menjelaskan, sejumlah wilayah saat ini masuk dalam kategori kering kritis diantaranya Desa Montorna, Prancak, Kombek, Poteran, dan Besoka Kecamatan Rubaru. Selain itu, terdapat Desa Batu Putih Daya di Kecamatan Batu Putih yang juga menjadi sasaran utama distribusi air bersih. Menurutnya, distribusi air dilakukan ke wilayah yang berstatus kering langka, namun penyalurannya tidak dilakukan setiap hari dan menyesuaikan dengan permintaan masyarakat.
1: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
8: Kamiludin menambahkan, berdasarkan data tahun sebelumnya, terdapat 2 desa yang sebelumnya berstatus kering kritis, namun tahun ini mengalami perubahan menjadi kering langka, yakni Desa Badur. Wilayah tersebut sebelumnya masuk kategori kering kritis, tetapi setelah dilakukan pengeboran sumber air, statusnya berubah menjadi kering langka. Perubahan serupa juga terjadi di Desa Batang-Batang Daya, khususnya Dusun Tengkina, karena sejumlah pengeboran yang dilakukan warga membuat kondisi ketersediaan air membaik. Meski demikian, BPBD Sumenep tetap mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah yang mengalami kekeringan kritis apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Jika kondisi kemarau masih berlangsung hingga Desember, tidak menutup kemungkinan terdapat desa yang mengalami peningkatan status kekeringan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan penanganan kekeringan di Madura.

0: Saya Angga di Sumeneb. Di musim kemarau, aliran air yang dari PDAM sangat kecil. Harapan saya pemerintah dapatnya menyuplai air bersih, terutama ke wilayah-wilayah kekeringan yang setiap tahun butuh suplai air dari BPPD dan PDAM.
1: Saya Ibu Aryani di Sumeneb. Kekeringan dan kemarau tahun ini yang melanda Kabupaten Sumeneb sangat menguntungkan petani tembakau. Namun bagi sebagian masyarakat kekurangan kesulitan air bersih dan banyak terjadi kebakaran. Fenomena seperti ini terjadi setiap tahun.
2: Saya Muhammad Sahlan di Sumeneb. Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Sumeneb harus dilakukan distribusi air. Dan berhati-hatilah bagi masyarakat yang membakar sampah, jangan tinggal, karena sudah banyak kejadian kebakaran.

0: Pendengar dan pemirsa, kekeringan kembali menguji ketahanan warga. Bantuan air dibutuhkan, tetapi solusi jangka panjang juga harus disiapkan. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini, naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, kekeringan jangan hanya dipandang sebagai persoalan musiman yang selesai setelah tangki air datang. Distribusi air bersih memang penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan air. Bantuan 48.000 liter air ke warga Pangelian Bangkalan maupun distribusi rutin BPBD Sumenep menjadi bentuk respon cepat yang patut diapresiasi. Namun, ada persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Jika setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu bantuan air, berarti penanganan kita masih berada pada tahap darurat, belum menyentuh akar persoalan. Usulan pipanisasi dari Desa Pangelian perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Bukan berarti semua wilayah harus langsung dibangun jaringan pipa, tetapi perlu pemetaan sumber air, kebutuhan warga, kondisi geografis, hingga kelayakan jaringan secara menyeluruh. Contoh di Sumenep juga menunjukkan bahwa intervensi pada sumber air bisa memberikan perubahan. Desa Badur misalnya mengalami perubahan status dari kering kritis menjadi kering langka setelah dilakukan pengeboran sumber air. Ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang memungkinkan dilakukan tentu dengan kajian dan pengelolaan yang tepat. Saat ini, program penanganan kekeringan jangan sampai terlalu bergantung pada pola distribusi air setiap tahun. Pemerintah perlu memiliki peta wilayah rawan kekeringan dan rencana penanganan jangka menengah hingga panjang. Mulai dari pencarian sumber air baru, pengoboran yang sesuai kajian, pembangunan embung atau penampungan, pipanisasi, hingga pemeliharaan sarana air yang sudah tersedia. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga sumber air dan fasilitas yang telah dibangun. Sebab, pembangunan infrastruktur tanpa pengelolaan dan pemeliharaan yang baik juga beresiko tidak bertahan lama. Jadi, bantuan tangki air tetap diperlukan selama krisis berlangsung. Tetapi target akhirnya harus jelas. Masyarakat tidak terus-menerus menjadi penerima bantuan setiap musim kemarau, melainkan memiliki akses air bersih yang lebih permanen dan berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah warung lalapan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah warung lalapan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, polisi mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut masing-masing berinisial MRP 22 tahun dan BMA 19 tahun. Keduanya diamankan di lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Kasus pencurian diketahui pada 13 Agustus 2026 setelah karyawan warung memberitahukan kepada pemilik bahwa warung telah dibobol. Sejumlah barang dilaporkan hilang, diantaranya tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg, 2 unit CCTV, kompor portable, serta uang tunai Rp300.000. Satu CCTV lainnya juga dirusak dan memorinya diambil. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku diduga masuk ke bagian dapur warung melalui lubang ventilasi udara. Selanjutnya, pelaku mengambil sejumlah barang dan merusak laci kasir untuk mengambil uang.
3: Teman-teman Satreskrim Polresta Sumenep berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku pembobolan warung tersebut, yakni berinisial MRP, umur 22 tahun, warga Kecamatan Kota Sumenep yang diamankan di tempat kerjanya. Dan yang kedua, inisial BMA, umur 19 tahun, warga Kecamatan Kota Sumenep yang diamankan tepat di depan gang rumahnya sendiri. Kasus tersebut dilaporkan oleh korban berinisial ARM, berumur 25 tahun.
2: Polisi mengamankan satu unit kompor portable merek Sanek sebagai barang bukti. Korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sumenep. Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menjelaskan, kedua pelaku kini menjalani proses penyidikan dan penahanan. Keduanya dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Nurul Rian Hidayat, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pada 16 September 2026. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Rabu, 16 September 2026. Rian meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan. Di mata keluarga, Rian adalah sosok yang sabar dan pendiam, seperti yang diungkapkan kakak ipar korban, Yati.
5: Sebelum berangkat ini, Bu, kira-kira ada sesuatu yang aneh tidak?
6: Nggak ada yang aneh. Cuma Rian itu bilang sama adik saya, dalam satu bulan nggak usah banyak pikiran. Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama satu bulan. Pokoknya nggak usah banyak pikiran.
4: Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Khalilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban.
7: Saya yakin musibah ini musibah yang baik. Nah, kenapa? Karena saudara Nurul Rian almarhum itu gugur dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Sehingga dengan demikian saya punya keyakinan, insya Allah almarhum Nurul Rian itu mendapatkan tempat yang baik.
4: KM Virgo Transport 8 terbalik pada Minggu dini hari, 13 September 2026 di perairan Laut Jawa. Saat itu, kapal mengangkut 243 penumpang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga hari ketiga pasca kejadian, dari 114 korban kapal Virgo yang berhasil ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
9: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa pesisir, yang kebetulan daerah pesisir 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong
10: yang berprogres,
9: ya, Desa Dharma.
10: Dari yang 5 usulan itu berapa?
9: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontrak. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, Kementerian.
8: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
11: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan. Karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
8: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. 5 usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Terciptanya iklim pilkades yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Alvin Nuari melaporkan.
1: Insan pers juga memegang peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menyongsong pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang pada tahun 2027 mendatang. Pemberitaan yang akurat, valid, dan berimbang dari media menjadi benteng utama dalam mencegah kesimpangsiuran informasi serta meredam potensi konflik di lapangan. Untuk itu, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Humas AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan bahwa terciptanya iklim politik desa yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Oleh karena itu, kepolisian berharap insan pers terus menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat menerima informasi yang jernih dan tidak terprovokasi hingga hari pemungutan suara tiba. Sinergi antara insan pers dan Polres Sampang sangat krusial demi menghadirkan ruang publik yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat di Kota Bahari.
2: Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih selaku Kasih Humas Polres Sampang menilai bahwa rekan-rekan media selalu komunikatif dan enjoy kita dalam berkomunikasi, sehingga insya Allah akan terjalin hal-hal yang baik ke depannya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Polres Sampang juga telah mulai melakukan pemetaan terhadap daerah yang masuk dalam kategori rawan. Dia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman dengan melibatkan seluruh lini kepolisian dari tingkat Polsek hingga Polres.
0: Sebanyak 40 P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep tidak dapat diusulkan untuk perpanjangan kontrak. Keputusan tersebut ditetapkan setelah BKPSDM melakukan verifikasi, evaluasi, serta menindaklanjuti sanggahan peserta. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Evaluasi kinerja menjadi salah satu penentu kelanjutan kontrak P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep. Dari hasil verifikasi, sebanyak 40 pegawai tidak dapat diusulkan mengikuti perpanjangan kontrak yang dijadwalkan mulai Oktober 2026. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap status dan persyaratan masing-masing P3K paruh waktu. Dari 4 kategori yang ditemukan, salah satunya berkaitan dengan capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang tidak memenuhi kriteria. Selain persoalan kinerja, terdapat pegawai yang mengundurkan diri dan memasuki masa pensiun. BKPSDM juga telah memeriksa sanggahan yang disampaikan peserta setelah pengumuman hasil verifikasi dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang dilampirkan.
4: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Kemudian 27 orang itu mengundurkan diri. Dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
3: Beni menjelaskan, P3K paruh waktu yang memenuhi syarat akan menjalani perpanjangan kontrak mulai 1 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Ia berharap pegawai yang kembali melanjutkan kontrak dapat menjaga kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
0: Melalui sistem multi-entry dan multi-exit, Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Sampang bersama tim PKH dan Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ini sebagai salah satu upaya penanganan anak putus sekolah. Ima Fadilah melaporkan.
5: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
6: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan, bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
5: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar rombel berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Oleh karena itu, tim PKH Sampang terus menjangkau calon siswa yang memenuhi kriteria, khususnya anak yang sudah putus sekolah atau rentan putus sekolah untuk mengisi sisa kuota dan menekan jumlah anak tidak sekolah di Sampang. Imam Fadila melaporkan.
7: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Bapeda Sumenep memperkuat perannya dalam pengembangan wilayah kepulauan. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mendampingi Kementerian PPN atau Bappenas dalam kunjungan lapangan untuk memetakan potensi dan persoalan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K. Kunjungan pada beberapa waktu lalu itu dipimpin Kepala Bapeda Sumenep Arief Firmanto. Tim Bappenas meninjau sejumlah sektor yang berkaitan dengan pengembangan kawasan kepulauan, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga energi. Kepala Bappeda Sumenep Arief Firmanto mengatakan, pemetaan tersebut penting untuk memastikan kebutuhan wilayah kepulauan masuk dalam rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, Bappeda akan mengawal hasil pemetaan agar selaras dengan arah pembangunan daerah. Salah satu yang dibahas adalah tentang kelistrikan. Bersama PLN, Bappenas dan Bappeda mengkaji konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berbasis baterai. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi penggunaan BBM dan biaya produksi listrik. Kiliraja dan Kangean menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut karena kebutuhan energi menjadi bagian penting dalam pengembangan kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Berhasil meraih medali emas dalam ajang Piala Panglima TNI, prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, akan berlaga di kejuaraan dunia. Familia melaporkan.
1: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat raihan tersebut, ia kini dipanggil untuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun, ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Prajurit yang bertugas di Sangsidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia juga bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di program Sampang Pagi ini saya Sutikno hadir kembali di kesempatan pagi ini di hari Jumat lembar ke-18, tentunya di bulan September 2026. Dan tentunya pendengar, saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan yang nantinya akan saya hadirkan ke ruang dengan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin saat ini sudah siap-siap ya untuk melaksanakan aktivitas ke tempat kerja ya masing-masing. Pastinya tetap semangat ya di kesempatan hari ini, di hari Jumat, di hari yang penuh berkah ya, di lembar ke-18 di bulan September 2026. Tentunya pendengar, bagi Anda juga yang melintas di seputaran Sampang, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa untuk tetap selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan juga STNK. Tentunya itu adalah surat-surat ya, yang mana sebagai bukti bahwasanya Anda sudah berhak untuk mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4 ya, seperti SIM, baik SIM A maupun SIM C ya, dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Baik pendengar, saya coba akan hadirkan informasi tentang perakiran cuaca ya, yang terjadi di beberapa kabupaten di wilayah Madura, yaitu Sampang, Sumenep, Pamekasan, dan juga Bangkalan ya, yang mana pada kesempatan hari ini di hari Jumat ya, untuk informasi cuaca tentunya di hari ini semua wilayah di Kabupaten Madura ini mayoritas sudah diperkirakan dengan cuaca berawan ya, dan tentunya untuk hari ini cuaca di Sampang seperti yang kita lihat ya, bahwasanya nampak cerah ya untuk hari ini di pagi ini ya, tepat jam 6 lebih 43 menit. Nah, seperti apa untuk kelanjutannya per hari ini, apakah berawan apa cerah ya, pastinya karena cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, jadi tetap selalu waspada ya, dan tetap selalu hati-hati. Bisa saja perakiran berawan, namun bisa saja terjadi nanti hujan ya. Jadi pastinya apapun itu tetap selalu waspada di saat perubahan musim ya. Apalagi saat ini sudah mulai musim kemarau ya. Nah, terutama bagi para nelayan ya, akan melaut ya. Jadi tetap selalu melihat kondisi atau situasi gelombang dan juga angin ya, yang akan terjadi di perairan Selat Madura ya. Karena beberapa hari terakhir cuaca atau angin di wilayah Madura ini nampak sangat kencang sekali ya. Tentunya menurut BMKG Maritim ya Jawa Timur bahwasanya merilis di kesempatan hari ini, memang beberapa wilayah di Madura ini akan terjadi cuaca berawan tebal ya, dengan kondisi angin yaitu dominan dari timur untuk wilayah Jawa bagian timur ya, laut Jawa bagian timur, dan kecepatan maksimal yaitu kecepatan angin mencapai 27 knot hingga 50 atau setara dengan 50 km per jam, sedangkan gelombang mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk wilayah Selat Madura ya, cuacanya juga sama, akan terjadi cuaca berawan tebal dan kondisi angin sendiri yaitu dominan dari timur, dan kecepatan maksimal mencapai 25 knot hingga atau setara dengan 46 km per jam, gelombang mencapai 0,5 hingga 1,2 meter. Sedangkan perairan selatan Jawa Timur ya, kondisi angin sendiri mencapai maksimal 25 knot ya, dan arah angin sendiri dari timur, dan tentunya
25 knot setara dengan 46 km per jam, sedangkan gelombang sendiri mencapai 1,3 hingga 2,7 meter. Nah, untuk para pendengar ya, dimanapun Anda, tentunya para nelayan ya di wilayah Madura, tentunya tetap selalu melihat informasi ya terkait dengan informasi cuaca maritim yang akan terjadi setiap harinya ya, bisa Anda akses melalui https maritim Tanjung Perak titik bmkg titik go titik id ya. Nah itu ya, jadi Anda bisa memantau situasi kondisi seperti apa angin yang akan terjadi dan juga gelombang dan juga cuaca yang akan terjadi per hari itu ya. Baik, pendengar, itu informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini mengawali jumpa kita di program Sampang Pagi ini. Nanti juga akan hadir untuk Anda semuanya warta berita dari Jakarta, Pro 3 Jakarta ya, tepat jam 7 waktu Indonesia Barat. Selepas warta berita nanti, saya akan kembali hadir untuk menemui Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa